Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan hasil sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 diumumkan pada Rabu 1 Juli 2026 setelah seluruh tahapan seleksi dinyatakan berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Samsuir menyampaikan hal tersebut usai rapat persiapan pengumuman SPMB bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Samsuir mengatakan hasil monitoring Ombudsman dan BPMP menunjukkan pelaksanaan SPMB di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai aturan. Panitia juga telah melaksanakan seluruh tahapan secara transparan dan terbuka hingga dapat diakses oleh masyarakat. Informasi lainnya, Cik Wadat Puan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 untuk jenjang SMA-SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Pemerintah Provinsi Riau menyebut proses seleksi tahun ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung lebih tertib, transparan, dan juga minim keluhan masyarakat. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Riau, Sarial Abdi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mendapatkan respon positif dari berbagai unsur mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga para pemangku kepentingan yang turut mengawasi jalannya proses penerimaan peserta didik baru. Selain itu, Syariat Abdi menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah negeri di Provinsi Riau masih sangat memadai. Jumlah ruang belajar yang tersedia dinilai lebih dari cukup dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang terdaftar. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
3: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah Suara Budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Buan, selain itu yang menjadi sesuatu yang berbeda dengan sarapan modern yang banyak didominasi makanan cepat saji, masyarakat Melayu sejak dahulu memilih makanan yang mengenyangkan, bergizi dan juga menggunakan bahan-bahan alami. Salah satu menu yang sangat dikenal adalah lontong sayur. Lontong terbuat dari beras dibungkus, daun pisang, kemudian disajikan bersama gulai nangka, rebung, atau kacang panjang yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah. Tidak jarang ditambahkan telur rebus, sambal, dan juga kerupuk hingga menjadi hidangan lengkap yang mengenyangkan hingga siang hari.

0: mas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus, aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret!
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih menemani di saat ini dalam segmen Beranda Budaya, Encik, Tuan dan Puan, di mana selain makanan-makanan seperti lontong sayur, Encik, Tuan dan Puan, ada juga menu lain, ada seperti nasi lemak, salah satu ikon kuliner Melayu yang terkenal hingga ke berbagai negara. Nasi dimasak menggunakan santan sehingga menghasilkan aroma harum dan rasa gurih. Biasanya disajikan bersama sambal, ikan bilis, telur rebus, mentimun, kacang tanah goreng, bahkan ikan atau ayam sesuai dengan masing-masing. Nah, bagi masyarakat Melayu, nasi lemak bukan hanya makanan tetapi juga simbol kemakmuran karena santan melambangkan hasil bumi yang melimpah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping.

3606 WhatsApp 0811 760909 Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Jetuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di pasar pagi Arengka Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah, serta beberapa jenis sayuran seperti tomat dan juga wortel. Akbar, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga cabai mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Cabai merah dan cabai bukit kini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sementara cabai medan dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai medan berada di harga Rp35.000, sedangkan cabai bukit berkisar Rp40.000. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayur lainnya. Tomat yang sebelumnya berada di harga Rp16.000 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp22.000. Sementara kol masih bertahan di kisaran Rp10.000 dan timun juga berada di harga sekitar Rp10.000 per kilogram. Wortel tersebut mengalami kenaikan hingga sekitar Rp20.000 per kilogram. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MGRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

Ya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Kembali kami hadirkan informasi seputar bagaimana setiap hari kita menggunakan listrik untuk menyalakan lampu, mengisi daya telepon genggam, mengoperasikan komputer, hingga menjalankan berbagai peralatan rumah tangga. Sebagian besar energi yang kita gunakan saat ini masih berasal dari bahan bakar fosil serta batu bara, minyak bumi dan juga gas alam. Padahal sumber energi tersebut jumlahnya terbatas dan penggunaannya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat mempercepat perubahan iklim.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: Mbak Dewi?
2: Oh!
1: Mbak Dewi?
2: Ho.
1: Mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Ci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini, dan nanti kami informasikan di pukul 9 nanti kita akan hadirkan dalam segmen kita Indonesia. Ci Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: kita beresin mainannya, sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen Kita Indonesia edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fardi Umar menemani Encik Tuan dan Puan. Dan spesial di edisi kali ini kita akan bahas terkait dengan menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Dan sudah hadir bersama kami narasumber kami Ustaz Taufik Hidayat LC-MA-SY. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustaz. Boleh mic-nya didekatin Ustaz? Ya. Dimajukan Ustaz, majukan dikit. Oke. Ya, gimana Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Ustaz ya. Walaupun cuaca juga cukup mendukung Ustaz. Alhamdulillah Ustadz. Di hari ini kita bahas terkait dengan menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Silakan Ustadz ya, pengantarnya Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila sabilil huda wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'du, sedang pendengar yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita bisa hadir bersama-sama mengudara dalam kajian keislaman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu untuk kita bersama. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang pendengar yang berbahagia, bila kita melihat tentang kehidupan manusia hari ini, maka sudah seharusnya kita kembali ke jalan-jalan yang benar. Karena pada intinya kehidupan manusia hari ini yang kita lihat tidak sama bila kita bandingkan dengan kondisi-kondisi kita 10-20 tahun belakangan. Bahkan kadang-kadang kehidupan yang kita saksikan hari ini jauh dengan harapan. Karena itu semua dipengaruhi oleh zaman yang begitu canggih. Sehingga zaman-zaman itulah yang merusak, yang membuat segala kehidupan-kehidupan manusia yang berkembang hari ini menjadi tidak menentu, bahkan tidak ada tujuan. Maka oleh sebab itu, salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan manusia ini yaitu kembalinya kita kepada semangat bergotong royong. Bila kita runtun sejarah kehidupan manusia, semangat gotong royong itu merupakan sebuah perilaku manusia yang seharusnya membuat diri mereka itu betul bermakna. Sehingga gotong royong itu bukan hanya sekedar bersama, tetapi kebersamaan itu bisa membawa manusia itu ke arah yang lebih baik. Islam pun mengajarkan demikian. Karena kalau hanya hari ini orang bergotong royong dimaknakan adalah bekerja, maka itu tidak tercapai namanya kemaslahatan. Jadi gotong royong yang dimaksud dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita dalam setiap lini kehidupan, apapun kehidupan kita itu, mesti kita lakukan dengan cara-cara bersama. Dan tidak bisa sesuatu itu akan terjadi tanpa adanya kebersamaan. Maka dalam keseharian, orang memaknakan gotong royong itu hanya melakukan pembersihan tempat-tempat umum, bergotong royong setiap hari Minggu atau hari apa, itu hanya dimaknakan orang hari ini. Tapi jauh sebelum itu Islam telah memberikan sebuah legitimasi bahwa gotong royong itu apapun dalam kehidupan kita itu mesti kita lakukan secara bersamaan. Karena Islam menganjurkan untuk kita bersama, bahwa kita dalam kebersamaan ini mesti saling dukung-mendukung, saling bergotong royong. Al-Quran mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong bertolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi dalam hal yang baik-baik di zaman modern hari ini, orang seolah-olah kebaikan itu dianggap asing. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang sejati memaknakan gotong royong itu sebuah hidup bersama untuk mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Dari segi apapun, bahkan di segala lini kehidupan itu mesti ada jiwa-jiwa, person-person hari ini menanamkan jiwa kebersamaan. Sehingga dengan jiwa kebersamaan itu, orang-orang akan merasakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi zaman sekarang, bila kita bandingkan dengan zaman-zaman 10-20 tahun belakangan, maka kepentingan itu, orang mendapat sebuah kebahagiaan bukan untuk orang lain, melainkan dia ingin bahagia untuk pribadinya. Jadi untuk mencari semangat gotong royong hari ini itu sangat susah. Kenapa? Karena ada beberapa penyebab. Orang tidak bisa hidup bersama hari ini karena yang pertama difaktorkan oleh egoisme yang tinggi. Jadi peradaban manusia semakin hari semakin nyata ketika manusia yang berbuat itu tidak memiliki peradaban, sehingga egonya lah yang dikedepankan. Jadi orang-orang yang ego ini, kalau kita sudah dalam hidup masyarakat ini mementingkan diri sendiri, tidak penting dengan orang lain, artinya kebahagiaan hanya miliknya, itulah orang-orang yang rugi. Jadi dalam kehidupan nyata, orang yang memiliki ego itu orang-orang yang bakalan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati seorang manusia itu terletak bagaimana cara mereka menjadikan diri mereka berbuat dalam kehidupan ini bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Sedang pendengar yang berbahagia, jadi ketika seorang ego, maka semangat untuk bersama itu akan jauh dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, kenapa orang malas hari ini untuk hidup bersama? Karena merasa dirinya lebih baik. Jadi orang-orang yang merasa dirinya lebih baik ini bakalan menjadi orang-orang yang celaka hidupnya. Bila kita lihat dalam sejarah Islam, makhluk Allah yang merasa lebih baik itu adalah iblis atau setan. Sifat itu lengket pada seseorang hari ini. Sehingga kebenaran dari orang lain pun tidak akan pernah mereka biarkan. Apapun yang diberikan oleh orang lain itu tidak pernah dia benarkan. Kenapa? Karena ana khairum minha. Kalau iblis itu kan disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kata iblis, tidak mungkin saya sujud ya Allah. Saya ini mulia daripada Adam. Saya ini tercipta dari api sementara Adam dari tanah. Ana khairum minha. Saya lebih mulia daripadanya. Kesombongan iblis membuat dia tidak mau berkolaborasi dengan Adam, tidak mau patuh terhadap perintah Allah, sehingga akibatnya dia menjadi manusia atau makhluk-makhluk Allah yang hina dan Allah keluarkan dari surga. Ini sebuah bukti bahwa ketika seseorang merasa lebih baik dari orang lain, dia tidak akan mau bersatu dengan orang itu. Jadi gotong royong yang kita maknakan zaman modern ini, bagaimana kita menjadikan diri kita betul-betul menjadi orang yang bermanfaat, sehingga orang yang bermanfaat itu tidak hanya dia melakukan kegiatan, tapi dia merasa dirinya butuh orang lain. Sedang pendengar yang berbahagia, jadi ketika kita dalam hidup ini sudah merasa butuh dengan orang lain, karena semua yang terjadi di dunia ini tidak bisa datang sendirinya. Apa yang kita tuai hari ini, itu akan kita petik di kemudian hari. Maka semangat inilah yang mesti kita jaga. Bagaimana hari ini kita berbuat baik, karena kita butuh orang lain, maka suatu saat apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Yang kita tuai hari ini itu akan kita nikmati hasilnya di kemudian hari. Maka semangat gotong royong ini adalah semangat memunculkan rasa bahwa kebaikan-kebaikan kita bukan itu saja yang kita tonjolkan, tapi mesti kita menganggap orang lain juga baik. Kita tidak boleh hanya justice orang lain sehingga tidak butuh bantuan-bantuan orang lain. Logika berpikir manusia hari ini dangkal, tapi logika berpikir manusia 10 tahun belakangan, apa yang mereka miliki tidak hanya untuk diri mereka, apa yang mereka tanam tidak hanya untuk diri mereka, tapi mereka mengenang ke depan. Kenapa? Karena mereka memiliki semangat untuk bergotong royong bersama. Kebahagiaan dia bukan hanya kebahagiaan milik dia sendiri, tapi kebahagiaan dia adalah juga milik orang lain. Maka filosofi yang diberikan oleh orang-orang tua kita dahulunya, ketika mereka di usia tuanya menanam sebatang pohon kelapa, ini kalau kita lihat bagaimana tumbuhnya kelapa itu dan sampai berbuah itu bukan menelan waktu setahun dua tahun. Itu mungkin sampai 10 tahun baru kelapa itu berbuah. Padahal usianya saat menanam itu hanya di saat usia tua. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan bagaimana nanti ketika saya sudah tiada, anak cucu saya bisa memetik kelapa yang saya tanam di waktu tua ini. Ini menandakan bahwa semangat gotong royong itu, bersama itu bukan hanya untuk diri, tapi kebersamaan juga untuk orang lain. Sedang pendengar yang berbahagia, jadi itulah yang kedua, membuat manusia itu tidak lagi mau hidup bersama, apalagi di zaman modern ini, dalam bahasa anak kota, lulu gua-gua. Jadi kehidupan kita itu akan sirna. Jadi maka yang harus dan mesti kita jauhkan dalam kehidupan modern ini untuk menumbuhkan rasa bergotong royong, jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Sedang pendengar yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang menyebabkan seseorang itu tidak mau bersama, dalam tanda kutip dia tidak mau hidup bergotong royong, tidak mau hidup bermasyarakat, tidak mau hidup saling bahu-membahu, pikul-memikul, ini karena dia dipengaruhi oleh zaman yang ada sekarang. Maka kata Nabi SAW, zaman itu akan berubah. Zaman itu akan selalu berubah. Maka orang-orang yang paling baik adalah orang yang bukan mengikut zaman, tapi dia pandai bagaimana bermain di zaman itu. Artinya sedang pendengar, bagaimanapun kondisi kita hari ini, tidaklah mulia kita, tidaklah hina kita ketika kita tidak ikut ambil bagian tanpa memikirkan orang lain. Silakan kita ikuti peradaban yang ada hari ini. Kita bersinergi dengan segala bidang, kita kompak dengan segala keadaan, dan itulah yang mengajarkan kita menjadi manusia yang dewasa. Kalau toh hari ini zaman yang begitu canggih, media massa yang begitu luar biasa peradabannya, kalaulah kita seorang yang beriman tidak memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan zaman itu, maka kita akan tertindas. Bandingkan dan bayangkan 20 tahun belakangan, ketika filosofi nenek-nenek kita pernah berkata, duduk sendiri kita bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, akan datang sebuah kebahagiaan dalam hidup manusia. Artinya apa? Ketika persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka dulu, duduk sendiri artinya sempit, padahal kalau tempatnya luas, artinya ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang tertuang di kepala kita tidak akan mudah kita pecahkan tanpa bersama. Maka di filosofi itu mengingatkan kita, mengajarkan duduk bersama berlapang-lapang. Artinya apa? 1, 2, 3, 4 orang kita duduk dalam satu persoalan-persoalan kehidupan, kita hadapkan dengan bersama, maka semua itu akan terpecahkan dengan sendirinya. Itulah lapangnya dunia. Tapi kondisi kita hari ini sangat memprihatinkan. Semangat itu dipengaruhi oleh media-media yang ada di tangan kita hari ini. Kondisi itu dipengaruhi oleh kemodernan zaman hari ini. Maka kata Nabi, kalau kita yang mengikuti zaman, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia. Jangan kita yang mengikuti zaman, karena zaman ini semakin tua semakin luar biasa. Tapi orang beriman, dia jadikan zaman itu sebagai pelajaran dan dia belajar di situ untuk bisa mengambil bagian dalam hidup kebersamaan. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong bertolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Kalau hal yang baik saja di zaman modern ini, ada pepatah anak muda mengatakan, jangankan untuk mencari yang haram, jangankan untuk mencari yang halal, mencari yang haram ini susah hari ini. Artinya apa? Karena kita hidup tidak mengikuti zaman. Maka oleh sebab itu, tidak lain jalan solusi bagi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi semangat kebersamaan itu adalah jangan pernah kita lupa menghiasi diri kita dengan modal ilmu pengetahuan. Karena untuk menghadapi peradaban ilmu pengetahuan itu tak lain adalah ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka itu kuncinya adalah dengan ilmu pengetahuan. "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Siapa yang juga ingin bahagia akhirat, maka kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Dunia ini semakin lama semakin tua dan peradaban manusia semakin berubah. Dalam konsep akidahnya disebut al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Tapi bagi orang beriman, alam bukan sebuah tantangan yang luar biasa dalam menghadapi kebersamaan. Justru semakin bercampur aduknya zaman yang modern ini, maka orang beriman semakin menjadi dewasa dia menghadapi kehidupan. Artinya apa? Kemajuan-kemajuan peradaban teknologi, kemajuan peradaban manusia dalam segala bidang, itu tidak membuat dia surut untuk hidup selalu bersama. Sedang pendengar yang berbahagia, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada kita bersama, bahwa gotong royong bersama bukan hanya dalam hal-hal kecil, tapi apalagi dalam tatanan berbangsa dan bernegara hari ini. Maka mari kita bersama-sama, mari kita pikul beban berat yang ada di pundak kita hari ini. Beban kita hari ini bukan hanya yang ada di depan kita, tapi beban kita hari ini adalah bagaimana menjadikan bangsa dan negara ini, zaman modern ini, untuk rakyat Indonesia, bagaimana dia selalu hidup bergotong royong bersama dalam bingkai kebinekaan tunggal ika. Inilah yang dicetuskan oleh para sesepuh bangsa kita, bahwa mereka bersama, mereka bangun bangsa ini bukan untuk anak cucu mereka, tapi mereka bangun kebersamaan ini bagaimana bangsa Indonesia tegak di atas panji-panji yang kuat dan kokoh, yaitu panji ukhuwah Islamnya. Inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudaraan ini tidak bisa luntur karena zaman yang begitu canggih. Orang beriman zamannya tidak pernah gagal apapun bentuknya. Karena kehidupan manusia akan terasa indah ketika peradaban-peradaban itu dijalankannya dengan penuh pengetahuan, dengan penuh ilmu yang dia tuntut, menjadikan dia menjadi orang-orang yang lapang di dalam kehidupan ini. Sedang pendengar yang berbahagia, jadi semangat gotong royong di zaman modern ini tidak hanya perlu dalam wadah-wadah terkecil, tapi yang lebih kita pentingkan hari ini, bagaimana bangsa ini kokoh tegak di garis-garis kebenaran. Sedang pendengar yang berbahagia, jadi negara kita hari ini sangat prihatin nilai-nilai gotong royong ini. semangat nasionalisme kita mulai luntur. Semangat kebersamaan kita mulai goyah. Kenapa? Karena setiap insan-insan anak bangsa hari ini mengedepankan egonya masing-masing. Setiap anak bangsa menganggap hari ini dirinya lah yang lebih baik. Setiap anak bangsa hari ini menganggap bahwa golongan dialah yang paling baik. Ketika itu ada, maka negara ini 10 mungkin 15 tahun yang akan datang mungkin bisa kita katakan hanya catatan sejarah.
1: Ya, ya Ustaz, kita break sejenak dulu Ustaz, nanti setelah itu akan lanjut Ustaz. Okay. Encik Tuan dan Puan, kita masih bahas terkait dengan kehidupan semangat gotong royong dalam kehidupan modern yang beberapa hal sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Taufik Hidayat. Nanti kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali. Dan kami informasikan Encik Tuan dan Puan, saat ini juga ada perbaikan antena. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti siaran kita, boleh melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat YouTube RRI Pro 4, saat ini kita sedang live. Encik Tuan dan Puan, kita break sejenak, setelah itu kita akan kembali dalam Kita Indonesia dengan topik menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Propat FM, suara budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen Kita Indonesia dengan topik menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern. Ya, tadi beberapa hal sudah disampaikan Ustadz kita, Ustadz Taufik Hidayat. Apalagi di era sekarang ya Ustadz ya, banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi regenerasi saat ini. Ustadz melihat dari topik kita Ustadz, di era digitalisasi saat ini pasti sangat mempengaruhi gotong royong. Kalau kita bisa lihat, mungkin kita lihat untuk gotong royong sendiri, mungkin di desa-desa itu masih berjalan Ustadz. Tapi bagaimana dengan di kota saat ini? Dan mungkin apakah itu pengaruh juga dengan perkembangan teknologi Ustadz?
2: Iya, baik. Jadi bila kita lihat di kota-kota hari ini, semangat itu mulai menipis. Ya, mungkin difaktorkan salah satunya oleh media-media yang ada. Jadi sebagai orang beriman yang baik itu, kita jangan sampai terlena. Apalagi zaman sekarang ini, ketika anak muda kita megang cangkul saja kadang-kadang dia tak bisa hari. Ikut gotong royong itu kadang-kadang berpikir dia 10 kali. Kenapa? Karena menurut dia gotong royong itu hanya fisiknya, dan habis itu mereka tak dapat apa-apa. Yang mereka pikirkan hanya segitu. Tapi kalau kita lihat bandingkan 10 tahun belakangan, orang-orang tua kita bergotong royong, mereka pikirkan bukan untuk dirinya. Ketika satu contoh dia mengerjakan gotong royong bersama-sama menggali parit, yang mereka pikirkan bukan rumahnya saja, tapi bagaimana di masyarakat itu nanti tidak terjadi banjir, dan itulah yang mereka manfaatkan. Jadi betul-betul yang disampaikan oleh Rasulullah itu mereka jadikan sebagai pegangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah berguna untuk orang lain. Jadi kalau di kota-kota hari ini semangat itu sudah mulai menipis. Kenapa? Karena dia menganggap, apalagi di Pekanbaru kita contohkan hari ini, kita tinggal, kayak saya tinggal di perumahan itu, kadang-kadang kita dengan tetangga saja kita enggak kenal. Dua buah, tiga buah tetangga sebelah kita enggak tahu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa diri kita enggak butuh orang lain. Di mana-mana saya pernah menyampaikan kepada seluruh pemirsa, ketika Anda nanti terbujur kaku di tengah rumah, Anda tak bisa berangkat ke kuburan sendirian. Anda pasti diantar, digotong orang. Ini salah satu bahwa hadirnya kita di dunia ini sangat dibutuhkan dan sangat membutuhkan orang lain. Jadi ketika zaman modern hari ini kita abaikan semangat gotong royong ini, maka dunia ini terasa sempit. Jadi kalau mau dunia kita lapang, maka lapanglah silaturahim. Lapangkanlah hubungan kita. Maka Islam memberikan garis dalam kehidupan modern ini yang mesti kita jaga baik-baik. Yang pertama itu mesti kita jaga namanya ukhuwah Islamiyah kita. Apalagi bangsa yang begitu besar, bangsa yang bukan didirikan dengan santai, tapi didirikan dengan genangan darah, nyawa sekalipun didirikan oleh pendiri bangsa ini. Dan hari ini terkembalikan ruh itu kembali. Dengan cara apa? Jaga hubungan kita sesama muslim. Maka jangan diantara kita hari ini kadang-kadang malu kita beragama. Kadang-kadang kita menjadi rusak karena membandingkan satu agama dengan agama yang lain. Dalam Islam itu dikenal pluralisme agama. Artinya keberagaman agama bukan untuk kita berpecah, tapi keberagaman agama mengajarkan kita untuk hidup dewasa dan bisa menghadapi peradaban. Maka dalam konteks Islam, ukhuwah Islamiyah dijaga apapun bentuknya, apapun nilainya, maka itu sama-sama kita dirikan karena untuk menjaga bangsa dan negara. Kemudian ada namanya ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu bagaimana kita hidup bermasyarakat yang punya ras, suku, bangsa, agama yang berbeda. Maka itu Islam telah mengajarkan bahwa berbeda pun agama, berbeda pun keyakinan, tapi dalam membina, menjaga ideologi bangsa ini kokoh dan tegak berdiri, maka perbedaan itu harus kita jadikan sebagai benteng untuk hidup bersama dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir ada namanya ukhuwah insaniyah. Artinya siapapun kita orangnya, yang namanya manusia pasti ingin hidupnya bahagia. Sekalipun orang gila di jalan itu, dia tak ingin hidupnya diganggu. Dia orang gila, jalan-jalan setiap hari, keluyuran, tanpa busana, tapi dia tidak ingin diganggu. Artinya apa? Setiap manusia ingin hidup bahagia. Maka salah satu kunci bahagia ini adalah bersama-sama saling tafahum. Kita harus saling memahami bahwa agama si A, agama si B, keyakinan si A, keyakinan si B bukan untuk kita berpecah, tapi untuk mengajarkan kita lebih dewasa bahwa keberagaman adalah nilai luhur yang didirikan oleh pendiri bangsa untuk mencetuskan nilai-nilai kebersamaan. Itulah yang tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Inilah semangat gotong royong itu. Sedang pendengar yang berbahagia, begitulah Islam memberikan garis-garis yang begitu jelas. Kalau sudah muncul hati kita dalam hidup keberagaman ini, pluralisme agama, pluralisme kehidupan yang bermacam-macam, maka kita saling memahami di antara kita. Di saat kita saling memahami, akan muncul rasa mahabbah. Kita dah paham dengan seseorang, kita dah paham dengan pola seseorang, maka akan muncul rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itulah dampak dari gotong royong itu. Orang yang selalu bergotong royong hubungannya akan baik. Itu contoh di masyarakat itu kalau orang setiap minggu melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan, setiap minggu dia bertemu musuh-musuh yang selama ini ada, akan terjalin kembali hubungan yang baik. Ada semangat itu yang hilang hari ini. Kenapa hilang? Karena itu tadi difaktorkan oleh egoisme yang tinggi, merasa diri lebih baik, dan zaman tidak pernah dia ikuti. Sehingga dia menganggap kehidupannya tidak butuh orang lain. Manusia yang paling celaka hidupnya merasa dirinya hebat dan merasa dirinya tidak butuh orang lain. Sekalipun kata Nabi SAW, kalau sudah seperti itu adanya, maka ini tandanya akan hancurnya sebuah bangsa dan negara. Sidang pendengar yang berbahagia. Jadi begitulah kita menanggapi gotong royong ini, bukan hanya sebatas bekerja, tapi bagaimana kita bisa membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan umat.
1: Ustaz melihat saat ini Ustaz, pastikan ada tantangan-tantangan Ustaz. Nah, tantangan terbesar dalam mempertahankan budaya gotong royong ini di era modern saat ini gimana Ustaz?
2: Salah satu tantangan terbesar kita dalam menghadapi, ya tentu membekali diri. Tentu membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Orang yang semakin tinggi dia, maka selalu saya menyampaikan di berapa kajian-kajian majlis ilmu, Indonesia ini luar biasa kita hari ini. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak guru besar. Saya meyakini itu. Sudah terlalu banyak profesor, doktor, orang-orang pintar artinya. Indonesia ini sudah terlalu berlimpah ruah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Tetapi di Indonesia sangat langka orang-orang yang benar. Maka orang pintar banyak di Indonesia ini. Tapi orang yang pintar banyak, tapi orang yang benarnya itu yang susah. Maka akhirnya negara ini hancur. Negara ini seperti kita lihat hari ini tidak punya peradaban. Bukti tidak beradab apa? Semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin berpecah belah kita. Inilah akibat dari banyaknya orang yang pintar tapi tidak banyak orang yang benar. Jadi yang kita butuhkan hari ini adalah hiasi diri dengan ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan tidak cukup, hiasi diri dengan adab, karena adab itulah yang paling penting. Nah, adab itulah yang namanya kebenaran. Sehingga Nabi SAW katakan, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang beradab, walaupun ilmunya sedikit, dia akan muncul rasa saling menghormati, yang tua dia hormati, sama besar dia bawa bekawan, yang kecil dia ya sayangi. Inilah makna filosofi yang ada. Jadi tantangan yang harus kita hadapi itu kita atasi sekarang. Dengan apa? Tentu hiasi diri dengan ilmu pengetahuan, kemudian membekali, membentengi diri dengan etika-etika moral dan akhlak yang harus kita samakan, yang harus kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat, agar kehidupan manusia itu betul-betul muncul semangat-semangat gotong royong terhadap bangsa ini. Ini hancurnya negara kata Nabi itu bukan diakibatkan oleh lemahnya kita dalam berperang, tapi lemahnya kita dalam menyikapi, menghadapi zaman, sehingga akhirnya kita yang terjadi apa? Kita dilindas oleh zaman sehingga akhirnya kita hancur. Jadi oleh sebab itu dalam menghadapi tantangan terbesar hari ini, maka hilangkanlah rasa-rasa egois. Hilangkanlah rasa menganggap diri kita benar itu. Orang yang sudah menganggap dirinya benar takkan mampan lagi dengan nasihat yang lain. Maka oleh sebab itu akui bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan bangsa yang ototnya besar. Bangsa yang besar bukan tanah tumpah darahnya luas. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang kembali ke belakang, mengambil sejarah dulu nenek moyang kita. Pendiri bangsa ini bagaimana bersama-sama mendirikan bangsa dengan semangat patriotisme, dengan semangat nasionalisme, dengan semangat gotong royong bersama dalam membentuk negara, walaupun dihadapkan waktu itu dengan apa, dengan senapang yang begitu canggih. Kita tengok dalam sejarah, Belanda dengan gagahnya, Jepang dengan gagahnya menyerang Indonesia, tapi dibersamai oleh para pesepuh bangsa ini dengan melawan para penjajah hanya dengan bambu runcing saja. Tapi karena semangat mereka bergotong royong itu tinggi, mereka saling bahu-membahu sehingga tak mungkin menurut akal manusia sehat, tak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam yang canggih. Tapi karena mereka punya semangat ruhul jadid, semangat juang yang kokoh untuk mempertahankan bangsa dan negara, akhirnya Indonesia berdiri gagah seperti yang kita nikmati hari ini. Maka tantangan itu tidak boleh kita kalah dengan zaman, tapi seharusnya kita pandai membaca zaman. Zaman yang akan kita muncul 10 tahun lagi akan berbeda lagi dengan zaman sekarang. Dulu 5 tahun belakangan kita tak kenal dengan apa namanya Android. Yang kita kenal cuma handphone, cuma nampak layarnya kecil. Ketika orang menelpon nampak cuma nomornya saja. Hari ini siapa yang menelpon? Ini artinya canggihnya zaman. Jangan sampai zaman itu yang akan melindas, apalagi merusak hubungan di antara kita. Maka berita-berita, informasi-informasi dalam membina gotong royong ini kita hilangkan, kita kesampingkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ingin bersama, maka Al-Quran pun telah menjelaskan, apabila datang kepadamu orang-orang fasik menyampaikan suatu kabar berita, fatabayyanu, maka kamu klarifikasi, kamu cek dulu, biar apa? Biar terjaga semangat gotong royong. Biar karena apa? Karena hal-hal kecil yang tidak kita pahami, akhirnya kita pecah belah. Maka lebih baik kita hari ini mentabayunkan apa yang ada di informasi-informasi termasuk media hari ini, memudarkan semangat gotong royong, dan itu mesti kita sadari. Sedang pendengar yang berbahagia, itu mesti kita jaga baik-baik agar bangsa ini utuh dan bahagia sampai akhir hayat kita.
1: Ya Ustaz, ini kan media sosial, teknologi, apakah ini bisa menjadi sarana untuk bagaimana memperkuat gotong royong Ustaz di era saat ini?
2: Ya, ini sangat sarana-sarana yang ada, media sosial itu sangat ya, sangat mendukung sekali. Kalau orang-orang yang melakukan atau menjalankan media itu sadar, ini sangat membantu kita. Bahkan kita tidak hanya bersama dalam satu tempat di mana kita tinggal, tapi bisa duduk bersama dalam bangsa yang begitu besar, itu bisa lewat media. Jadi jadikanlah media itu sebagai fasilitator kita, sebagai sarana untuk menyatukan, jangan untuk memecahkan. Nah, karena kadang-kadang kita tidak pandai memainkan fasilitas yang ada itu, termasuk media-media itu, kita tidak pandai, akhirnya terjadi berita-berita hoax, informasi-informasi tidak benar. Akhirnya apa? Kita tidak pernah, orang beriman itu, dia apa yang datang itu dia tidak terima langsung mentah-mentah. Tapi orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepadamu orang fasik memberikan kabar berita hoak ini segalanya, maka orang beriman sikapnya apa? Fatabayyan. Dia akan bertabayun. Dia akan melihat lebih dulu ini layak apa tidak. Kadang-kadang media ini hari ini bisa memecah belakang kita, menghancurkan kita malahan. Jangankan kita pribadi, rumah tangga bisa hancur. Maknanya artinya apa? Di rumah tangga itu butuh gotong royong antara ibu, ayah dan anak. Tapi ketika media hari ini tidak cermat kita memakainya, maka hancur leburlah rumah tangga. Inilah yang kita saksikan hari ini. Kadang-kadang tak pandai kita bermedia, maka muncullah namanya retak rumah tangga. Anak dah sibuk dengan genggamannya, istri dah sibuk dengan suami. Artinya apa? Tidak lagi berkolaborasi dalam hidup. Sehingga itu akibat dari media. Maka orang beriman menghadapi media ini kita jadikan sebagai sarana untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Justru kita kadang-kadang heran hari ini, semakin canggih dunia, seharusnya kita semakin hebat. Bukan semakin canggih dunia, kita semakin bodoh. Yang menurut saya bodoh itu artinya apa? Semakin kita genggam IT yang ada di depan kita hari ini, semakin tidak kenal kita lagi siapa teman. Dulu saya pernah setiap hampir satu kali sebulan itu mengantar jamaah ke bandara. Itu 10 tahun belakangan, 2010 saya ingat. Itu kita handphone tidak familiar hari ini. Orang masih duduk satu dua menunggu datangnya tamu, dia masih bercengkrama. Ini menandakan apa-apa, bahwa mereka ada semangat patriotisme, semangat kebersamaan tadi. Coba hari ini kita pergi ke bandara sambil menunggu pesawat, masing-masing kita sudah memegang handphone. Kita enggak tahu apa yang terjadi di sebelah kita. Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang kita. Kenapa? Karena kepedulian, karena IT yang ada kita anggap sebagai musuh. terhadap orang lain. Padahal IT itu seharusnya menolong kita, membantu kita untuk menjadi manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain.
1: Oke, Ustaz, karena waktu kita Ustaz untuk menutup segmen kita Indonesia dalam topik menghidupkan semangat gotong royong dalam kehidupan modern, Ustaz, terakhir penutupnya Ustaz, closing statement-nya terkait dengan topik kita Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik, sedang pendengar yang berbahagia, jadi bisa kita simpulkan bahwa negara kita yang besar ini itu tidak bisa maju ketika penduduknya tidak saling mengenal. Maka sebagai bangsa yang baik, kita mesti, kata Bung Karno, bangsa yang baik itu adalah bangsa yang mengenang sejarahnya. Maka kenanglah sejarah pendiri bangsa ini. Mereka dengan susah payah berkalangkan nyawa mendirikan bangsa ini. Itu dengan semangat patriotisme, kebersamaan, gotong royong. Maka kenapa kita hari ini sebagai anak bangsa tidak mau menjunjung kembali nilai-nilai itu? Maka peradaban yang ada di depan kita hari ini, sedang pendengar, itu bukanlah peradaban yang kita hapus begitu saja. Tapi kembali ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang sejarahnya. Dan sejarah itu, itulah yang dicontohkan oleh para pendiri, semangat bergotong royong menciptakan sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah peradaban manusia. Maka peradaban akan mudah kita jalankan ketika kita lakukan secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, susah sama kita cari, kusut sama-sama kita selesaikan, keruh sama-sama kita jernihkan. Inilah filosofi orang yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dia menjadi rahmat untuk sekalian alam, maka hidupnya selalu bergotong royong, sama-sama dalam bina, khususnya menjalin bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tetap kokoh dan berdiri tegak di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada sampaian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita selalu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan semangat gotong royong, mudah-mudahan Allah jaga bangsa ini di atas segala musibah bala bencana, sehingga dengan bersatunya kita al-jami'atur rahmah, bersatu adalah rahmat Allah. Fal farikul azab, kalau kita berpecah belah maka akan datang musibah Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah-musibah itu, dan bangsa kita tetap kokoh menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah peradaban dunia. Fa'tabiru ya ulal absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi kita terkait dengan menghidupkan semangat gotong royong dalam menghidupkan dalam kehidupan modern saat ini. Dan juga Encik Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam program siaran kami Kita Indonesia di saat ini bersama Ustaz kita, Ustaz Taufik Hidayat LC MESE. Saya Fardu Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. RRI Pro 4 Pekanbaru. Frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Cik, Tuan dan Puan, kami ucapkan terima kasih yang sudah bersama kami di Tepo Pagi. Memang kreativitas saja belum cukup untuk membangun usaha yang berkelanjutan. Para pelaku industri kreatif juga membutuhkan pengetahuan mengenai pemasaran, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan hak cipta, akses pembiayaan hingga strategi menghadapi persaingan pasar. Di sinilah layaknya bagaimana siaran edukasi menjadi pilihan untuk kita semuanya. Dan saya Fadri Umar mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan sudah bersama siaran kami, dan selanjutnya nanti rekan kami Jafri Mansur yang akan menemani di sesi selanjutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
3: Dari pemerintah selama hampir
4: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
3: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
5: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
2: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: Indonesia Raya. Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus, kawal dia baik-baik.
2: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
3: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami perempat dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara dengan percaya FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan saat ini siaran kami melalui air digital. Pukul 11.3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cik dan Puan, salam bahagia dan sejahtera. Kami menghadirkan dari studio, semoga siang ini Anda beserta keluarga kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, semari Anda menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini hingga jam serat nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pop nusantara kami hadirkan ke dengar Anda beserta informasi ringan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Siang ini bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaian,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Bagaimana Hanci Rumpuan dengan segala kegiatan aktivitas Anda siang hari ini? Saya yakin tentu apa yang Anda kerjakan hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Ditambah dengan suasana cuaca yang cukup cerah di Kota Mertua, Kota Wambar siang ini. Baik, masih ada waktu lebih kurang 45 menit sebelum Anda masuk jam istirahat siang hari ini. Di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Baik, Cirebon, di mana berbagai informasi kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami sampaikan kabar berita, di mana 120 orang akses ya layanan cek kesehatan gratis ini dilaksanakan dalam rangka rangkaian hari jadi Kota Pekanbaru di HKG PKK. Di mana Cirebon 120 orang ini dalam rangka layanan cek kesehatan gratis ya, yang di 5 lokasi yang berbeda pada hari Rabu kemarin, mereka mengakses layanan CKG dalam rangkaian hari jadi ke 242 Pekanbaru di HKG PKK ke-54. Dari mana lokasinya, Cirebon, penyelenggaraan CKG ini yaitu di UPT Puskesmas Pekanbaru Kota, UPT Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap, dan juga dilaksanakan di UPT Puskesmas Simpang 3, lalu UPT Puskesmas Rejosari dan Aula Kantor Lurah Lembasari. Nah, kegiatan ini sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Azli Faryanto. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis melalui CKG sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko penyakit. Nah, program ini diharapkan dapat pula meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala serta mendorong pola hidup sehat, menyambut bahwa ya seluruh peserta memperoleh pelayanan secara menyeluruh. Baik, Cirebon, tentunya berbagai macam siaran lainnya kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus, kawal dia baik-baik.
1: Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Game over.
5: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
6: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
5: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
7: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
4: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
3: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
4: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
3: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
4: Hah?
3: Pilih mana? Ayo.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Nanti pilih. Oh, mudahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Awas bu, awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Jadam Buam di mana sunatan massal Bapak dalam rangka hari jadi ke-242 Pekanbaru di HKG ke-54 berlanjut di 5 lokasi. Jadam Buam sebanyak 104 anak mengikuti sunatan massal dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 sekaligus hari kesatuan gerakan PKK ke-54 tahun 2006 yang berlanjut hari Rabu kemarin. Ya, 1 Juli 2026 acara sunatan massal ini susulan dan berlangsung serentak di 5 lokasi. Lokasi yang pertama itu yaitu PT di UPT Puskesmas Pekanbaru Kota. UPT Puskesmas Sidomulyo Barat Sidomulyo rawat inap UPT Puskesmas Simpang 3, kemudian UPT Puskesmas Rejosari dan aula kantor lurah Lembasari. Adanya pembagian pelayanan ini untuk mempermudah akses masyarakat. Sunatan masal ini sekaligus memastikan proses pelayanan berjalan cepat, aman dan nyaman. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Asli Padrianto. Menurutnya, sunatan masal ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sunat masal yang sudah berlangsung pada 21 Juni 2006 yang lalu di Komplek Mall Pelayanan Publik atau BP Pekanbaru. Adanya antusias masyarakat mendorong pemerintah Kota Pekanbaru kembali membuka kesempatan bagi anak-anak yang belum sempat mengikuti kegiatan tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

Kabar bertemu ke 12 Wakil Syabat Haji dan Puan, sebanyak 104 orang anak mengikuti sunat masal dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 dan sekaligus juga disamakan dengan Hari Kesatuan Gerakan KGP KKK ke-54 tahun 2026 ini pada Rabu kemarin 1 Juli 2026. Acara sunat masal ini susulan dari berlangsung serentak di 5 lokasi. Di antara lokasi yang itu ada antaranya ada UPT Puskesmas Pekanbaru Kota, UPT Puskesmas Sudomulyo, Rawat Inap, UPT Puskesmas Simpang 3 dan juga UPT Puskesmas Rejosari dan juga dilaksanakan di aula kantor Lurah Lembah Sari. Adanya pembagian pelayanan ini untuk mempermudah akses masyarakat. Sunat masal ini sekaligus memastikan proses pelayanan berjalan cepat, aman dan nyaman. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Azli Ferrianto. Menurutnya, sunat masal ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sunat masal yang sudah berlangsung pada 21 Juni 2006 yang lalu di Komplek Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru. Adanya antusias masyarakat mendorong pemerintah Kota Pekanbaru kembali membuka kesempatan bagi anak-anak yang belum sempat mengikuti kegiatan tersebut. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kalau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional pada masyarakat Lampung. Munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunannya maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai.

abad kedua Masehi. Motif kain ini ialah kait dan kunci atau key and rhomboid shape, dan juga pohon hayat serta bangunan yang berisikan roh manusia yang telah meninggal. Juga terdapat motif binatang, matahari, bulan serta bunga melati yang juga dikenal tenun kain tapis yang bertingkat disulam dengan benang sutra putih yang disebut kain tapis inu. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun Lampung ini juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lain. Hal ini terlihat dari unsur-unsur pengaruh tradisi Neolitikum yang memang hanya ditemukan di Indonesia. Masuknya agama Islam di Lampung ternyata juga memperkaya perkembangan kerajinan tapis ini. Walaupun unsur baru tersebut telah berpengaruh, namun unsur lama tetap dipertahankan. Adanya komunikasi dan lalu lintas antar kepulauan Indonesia sangat memungkinkan penduduknya mengembangkan suatu jaringan maritim. Dunia kemaritiman atau yang disebut dengan zaman bahari sudah mulai berkembang sejak zaman kerajaan Hindu Indonesia dan mencapai kejayaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam antara tahun 1500 hingga tahun 1700. Bermula dari latar belakang sejarah inilah, imajinasi dan kreasi seniman pencipta jelas mempengaruhi hasil ciptaan yang mengambil ide-ide pada kehidupan sehari-hari yang berlangsung di sekitar lingkungan seniman di mana ia tinggal. Penggunaan transportasi pelayaran saat itu dan alam lingkungan laut telah memberi ide penggunaan motif hias pada kain kapal. Ragam motif kapal

dipakai untuk membuat ragam hias pada tapis dengan sistem sulam. Pada tahun 1950, para pengrajin tapis masih menggunakan bahan hasil pengolahan sendiri, khususnya untuk bahan tenun. Proses pengolahannya menggunakan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Rampuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik Rampuan yang mendengarkan siaran kami sehari melalui RRI Digital pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami kemandikan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Cirebon, sebuah lagu dari Kerinci lewat vokal dari Bubut Amaja mengantar kita pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik Cirebon, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, sesaat lagi akan kami kembangkan suruhan azan tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis 2 Juli 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Dombuan Anda bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik Dombuan mendengarkan siaran kami saling melalui era digital. Pukul 13.3 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaring yang Pro 4 Jakarta bersama RRI Bengkulu di program Suara Budaya Nusantara. Hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, di mana RRI Bengkulu bersama Jakarta di acara Suara Budaya Nusantara dengan topik dari generasi ke generasi, tabut Bengkulu tetap lestari.
2: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema Dari Generasi ke Generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi tabut Bengkulu tetap lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya senusantara juga ya, kalau tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu pelajarinya gitu.
2: Okay. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD, ya, SD.
3: Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya?
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malang Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam Festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kak ya.
2: Yeah.
3: Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nanda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya. Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk Tabut, jajan, ya. Makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kak ya, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia Festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misal kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap genzi-genzi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa,
3: iya,
2: lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti
3: fantasi.
4: Ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi, apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga,
3: sehingga
2: ya
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang
1: baik
2: Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, itu
2: nomor
1: tadi
2: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oh, oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Pok dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan yeah. Asumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, asumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap saya itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, ya, mungkin ya, untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun acara budaya yang turun menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
6: Iya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Abipun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
7: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme ya, dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua, orang tuanya gitu bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu, orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan, Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas, maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak.
4: Iya, diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: ya, begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun hingga ya, 2 tahun.
3: Oke.
4: Okay.
3: Okay, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, okay, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu? Dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penjara, menjara, meradai, rak penjara, sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang di anggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi, Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya. Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sudah 3 kali baru masuk, udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Ya, saya dari Maluku Tengah, ikutnya di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak sih, nggak apa-apa. Ya, untuk aturanan etika gini dalam budaya tamu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga keturunan Tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian so, bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri, Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali, Bang.
2: Oke.
3: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
3: mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu, tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga

0: Mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
1: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
2: Amin.
0: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi umpuan baru saja sama-sama kita mengikuti program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Jakarta bersama Bengkulu di hari ini Kamis 2 Juli 2026. Di mana Cik Lampuan

acara Suara Budaya Nusantara merupakan siaran berjaringan yang disiarkan dari Senin hingga Jumat oleh Perempat Jakarta bersama RRI Perempat Nusantara. Baik, saat ini pukul 14 1 menit waktu Indonesia Barat, menemani Encik dan Puan melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, ya. Setelah tadi berserah lebih kurang 1 jam, rangkaian lagu-lagu hiburan pop Nusantara beserta informasi yang kami hadirkan, mana hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026, kita membahas tentang gaya hidup, ya, dan diselingi dengan lagu-lagu hiburan. Baik, bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Oi! Hey! Enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
2: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
1: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
2: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadar lah ya.
1: Iya,
2: jangan
1: betul,
2: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
1: Iya betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
2: Iya.
1: Ada aja.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: mengudara program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Baik, Jinwan, kita siang ini sembari ada melaksanakan menyelesaikan segala kegiatan aktivitas hingga jam kerja selesai. Kita hari ini berbincang tentang hidup bertetangga yang baik dan menumbuhkan toleransi. Nah, di tengah kehidupan yang semakin sibuk, Jinwan, terkadang kita lupa ya bahwa orang-orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya keluarga, tapi juga para tetangga. Padahal hubungan bertetangga yang baik menjadi salah satu pondasi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Di mana Cinambuan? Hidup bertetangga dengan kehidupan semakin sibuk ini, hidup bertetangga bukan sekedar tinggal berdampingan saja, tapi lebih dari itu. Bertetangga berarti saling mengenal, saling menghormati, saling membantu, dan juga ketika dibutuhkan ya. Sapaan sederhana di pagi hari, senyum yang tulus, ataupun menanyakan kabar tetangga dapat menjadi awal terbangunnya hubungan harmonis. Jinambuan, di mana sikap peduli kepada tetangga kita ya, juga dapat diwujudkan dalam bentuk berbagai hal yang sederhana saja. Misalnya membantu saat ada tetangga yang mengalami musibah, ikut bergotong royong, membersihkan lingkungan, kemudian menjaga kebersihan bersama, hingga tidak membuat kebingungan, kebisingan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Tindakan kecil seperti ini mampu mempererat rasa persaudaraan di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi membuat selain itu juga, kehidupan bertetangga yang baik tidak dapat dipisahkan dari sikap toleransi Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Baik, kembali kita hiburan, nanti kembali kita lanjutkan tentang toleransi bertetangga ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hey Bib, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
3: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
2: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
4: Pengendara bijak, selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak. Kalau itu senang lah kita, ya?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capan sampah di lapak den ko. Di onde banyak puluh sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak di waalnya siapur mencapan sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas waang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Kabar berita pukul 15 waktu di Sebaran. Cirebon masih ada kuota untuk 2.730 anak di SMP 35 SMP negeri yang tidak lolos SMPB bisa mendaftar. Cirebon masih dalam seleksi penerima murid baru SPMB tahun 2006 di Kota Pekanbaru telah diumumkan Rabu kemarin. Tepatnya Rabu sore, masih ada kesempatan bagi siswa yang tidak lulus SPMB untuk mendaftar lagi ke sekolah lain. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa tidak boleh ada anak-anak di Pekanbaru yang putus sekolah. Masih ada 35 SMP negeri yang kuotanya masih tersedia dan dapat didaftar oleh para calon siswa yang tidak lolos SPMB. Di mana Cirebon untuk pemenuhan kuota beberapa sekolah yang masih belum terisi sepenuhnya. Ia mengatakan para calon siswa ataupun orang tua siswa dapat mendatangi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru atau ke sekolah tertentu untuk mengambil formulir pendaftaran. Mereka bisa bersekolah secara gratis di 35 SMP negeri yang kuotanya masih belum terpenuhi. Tersebut ada sekitar ribuan kuota yang tersedia di sejumlah sekolah tersebut. Ini gratis dan mana ya takut ada yang ambil kesempatan menjual kuota yang ada di dan meminta imbalan pada

Anak-anak Pekanbaru yang belum mendapat sekolah. Ditambahkan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr. Alek Kurniawan, bahwa masih ada tersedia kuota sebanyak 2.730 di 35 SMP negeri tersebut. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saya tidak buang, kita melangkah ke perguruan selanjutnya. Itu acara Dangdut Yoko.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cirebon, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Er Mansur dan teman-teman di acara Dangdut Yoko hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di hari kedua di bulan ke-7 di tahun 2026 ini. Memang perjalanan waktu begitu cepat tanpa kita rasakan, walaupun rajam jam bergerak lambat, namun pasti. Iya, satu hari tidak ketemu rasanya rasa berapa hari ya. Ya, tanpa terasa saya sudah 4 hari menemani Cik dan Puan di acara Dangdut Yoko. Dan tentunya besok ada enggak ya? Oh, besok masih saya ya. Ada tambahan partai besok. Jadi besok sore masih sama saya sampai jam 16 ya. Setelah itu saya check out. Baik, sebagai salam jumpa di acara Dangdut Yoko hari ini. Wow, luar biasa Bung Operator. Sudah tidak sabaran. Satu nomor bagus dari Citata, Goyang Dumang, mengawali cuma kita di acara Dangdut Yoko hari ini, Kamis 2 Juli 2020.

0: Baik, cici dan puan para penggemar musik dangdut itu tadi dari Citata lagunya Goyang Dumang, satu entregan musik yang luar biasa sudah dihadirkan oleh bung operator kita sebagai pembuka acara Dangdut Jogja hari ini Kamis 2 Juli 2026. Baik, kita terima penumpang pertama. Siapakah gerangan yang beruntung? Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut Bronta RI selalu di hati.
0: Iya, masih Cu Aam yang masih juara pertama. Selalu sebagai pembuka di acara Dangdut.
1: Aku rasa tadi sibuk nomornya.
0: Oh, enggak.
1: Sibuk nomornya Pak, ya gabung
0: empat,
1: sama
0: 4 hari saya siaran, 4 hari Cu Aam yang pertama. Ah, juara. Ya, belum ada terkalahkan. Juga, ya, kan? Oke, gimana kabarnya sehat ya,
1: Min? Ah, sehat alhamdulillah.
0: Oke, apa lagu Min?
1: Ngantuk-ngantuk dikit, nonton bola sampai malam-malam.
0: Apa lagu Min?
1: Lagunya Aku Bukan Rawana.
0: Dari Nasar.
1: Nasar.
0: Oke, silakan.
1: Enak buat lagu ini.
0: Ah.
1: Salam-salamnya pertama untuk Mas Heri dan operator ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk siapa kak? Siapakah ini ya? Di Kerawang. Tuh siapa lagi ya? Untuk Kak Ius di Tasik Labuai. Selamat siang, sore. Tuh untuk Kak siapa? Sama Fahmi ya.
0: Ya.
1: Sama Kak Pika di Campar. Sama Kak siapa? Selfie di Sungai Tagar.
0: Ya,
1: Kak Ius, Kak Sila, Boy, Kak Nena, Kak Ros. Ada Bu Ija, Bu Yani keduanya di Paus dan di Kulimujung. Terus untuk apa lagi ya? Untuk Depi yang di belakang lu. Untuk siapa lagi? Untuk Kak Iza sama Kak Yesi di Kubang, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi.
0: Ya.
1: Yang Yono sama Bang Arman di Kampung Lele.
0: Iya.
1: Untuk Ali Umar juga tak ketinggalan.
0: Iya, Ali Umar hari ini pulang kampung katanya.
1: Iya.
0: Untuk
1: Konco Pelangkinawa untuk Ali Umar.
0: Iya.
1: Spesial untuk keluarga saya yang di Kulimujung sana.
0: Oke,
1: semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya, oke, Min.
1: Terima kasih, Mas Heri.
0: Yuk, Min.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya ingat nih, untuk Atong ya, apa kabar nih? Tadi tumben, telepon. Oke, Atong kalau lagi monitor, salam ya. Untuk keluarga di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, Dangdut perempat selalu di hati.
0: Ih, ya, memang udah selesai jalan tol lingkar Kampar, apa ini? Dari Kampar langsung ke
2: Muara Pajar.
0: Muara Pajar. Tidak keluar dia. Iya kan? Jalur tol dia.
2: Karena jalan tol kan udah cepat tuh. Kalau jalan biasa tak gitu.
0: Nah,
2: kan
0: iya. Itu. Kalau enggak tersangkut di Perawang ini.
2: Nyangkut di Perawang kan. Nah, kalau udah nyangkut Perawang enggak balik lagi.
0: Cuman kita nak putar kan kita lewat Petisir, ya kan?
2: Iya, jauh.
0: Tetap enggak lewat rumah Pinang kita, Bang.
2: Udah lewat nih.
0: Iya, ke Perawang itu belok kanan dulu kan, Pak.
2: Iya, belok kanan dulu ya.
0: Ya kalau ujung jauh lagi muter kan. Anda masuk kota Perawang kan gitu. Gimana Bang Ser, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Heri
0: sehat? Alhamdulillah sehat. Panas nih Bang di sini, Bang.
2: Operator kita sehat.
0: Lagu udah tak tanggung-tanggung, Goyang Dumang.
2: Goyang Dumang ya. Baru-baru Goyang Dumang ya.
0: Iya, maklum lah Bang, baru tanggal 2.
2: Tak goyang 2 jari ya.
0: Kalau goyang 2 jari pas tanggal 10 Bang. Tanggal 10 ke atas ya, mulai dia goyang jari. Nah, kalau udah tanggal 10 ke atas ya, baru udah lagu Air Tuba nih Bang. Air Tuba lagi Bang.
2: Air Tuba lagi.
0: Iya, kalau itu tanggal 10 ke atas Bang. Kalau sekarang masih goyang Dumang, masih semangat ya.
2: Semangat deh.
0: Oke, Bang, lagu apa Bang?
2: Lagu dia kita buat apa lagu apa ya? Kalau apa
0: enak?
2: Apa? Arjun.
0: Apa tuh Bang?
2: Arjun.
0: Arjun?
2: Iya, nama siap lagu dia.
0: Hah? Siapa yang nyanyi Bang?
2: Dia duet sama siapa tuh? Dengan siapa? Judulnya Arjun, judul dia.
0: Iya, penyanyi siapa Bang?
2: Siapa nama dia yang apa tuh? Yang apa? Aku bukan pengemis.
0: Oh, siapa? Johnny Iskandar?
2: Itu dia.
0: Oke. Okay. Biar operator tugas dia cari deh Bang. Silakan Bang.
2: Adik.
0: Lagi cari deh Bang. Lagi dicari deh bang, putar-putar deh bang. Sila bang, kirim-kirim bang.
2: Salam buat Bang Eri dengan apa operatornya, selalu murah rezeki dia. Sukses dalam pekerjaan, banyak duit dia, panjang umur.
0: Amin.
2: Nak balik hati-hati.
0: Iya bang.
2: Nak siang ngopi dulu ya. Jadi ngantuk. Dia itu pindah di Kerawang ya. Tika di Tia, biasa Tika di Kampar. Siapa? Tengkuar dia katanya balik Rimun. Udah itu seperti ini, Nena Aska. Udah itu, Ocamin, Otu Buyuk, Putra Piliam. Mas Kai Jodang Mbak Sudawan. Udah itu, siapa? Selfie, Mama yeah. Pami. Udah itu, siapa?
0: Sorry, Bang.
2: Siapa? Si Al ya.
0: Jangan, si Al.
2: Bundayani. Pak
0: Deyanto dan Nuraini itu Mas Paijo bang, yang Mas di Paijo. 13 Tiko Kampar juga tuh bang.
2: Mas Paijo.
0: Dua ini tuh. Iya.
2: Kampar kan?
0: Iya bang.
2: Sama bang. Sama tempat deh.
0: Satu kampung.
2: 13 kan?
0: Sama kita satu Teluk Paku, satu di Meral, enak.
2: Iya.
0: Sama satu arah balik. Satu Pasir Panjang. Satu jalan ke Pasir Panjang.
2: Bunda ini jangan lupa tuh. Dia bilang lama-lama betul
0: tadi. Ya jangan si Tengku nyangkut di pangke dah tu bang.
2: Kalau dah nyangkut pangke dia tak balik-balik dia.
0: Tak balik lagi. Main di Pantai Ketam ni bang.
2: Apa ni? Main Pantai Ketam di Pantai Ketam.
0: Iya. Okey. Kata dia bang lagu siapa bang? Dari ini. Johnny Iskandar itu ya lagunya yang ada aku bukan sembarang laki-laki dia kata bang.
2: Itu boleh lah tuh.
0: Itu boleh lah bang.
2: Kita tak boleh sembarang laki-laki kan?
0: Iya lah, pilihan, ya tak?
2: Pilihan.
0: Oke.
2: Dah bang, ada?
0: Ada langsung siap bang.
2: Itu aja Bang Heri. Terima kasih banyak.
0: Baik bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Simpson, halo Dangdut yuk.
3: Dangdut rompat lalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu baru betul. Dari Kampar terus Rindus Padan baru balik ke Perawang. Balik Pekanbaru lagi.
3: Iya, kalau masuk Bang Simpson.
0: Oke Bunda ini, apa lagu?
3: Apa? Masih apa Bang Eri?
0: Lagu dia apa?
3: Lagunya Boleh Saja dari Roma Irama.
0: Oh, boleh saja. Wah, bolehlah.
3: Siapa lagu? Salamnya Bang apa Mas Eri ya? Salamnya untuk Mas Eri sehat selalu keluarga. Panjang umur lah. Amin.
0: Amin.
3: Salam untuk Bang Simpson tadi ya.
0: Orang satu kampung.
3: Di Jawa, Cibuyung. Untuk Arjuna, untuk si Bu Isda, Bu Indah, Bu Inar, Bu Atika, Kak Wati ya, mana Kak Wati tak masuk lagi, Mak Cius, Pak Di Arman, Mama Sembar, untuk Mama Pahni, Kak Kampar untuk Bina di Perawang ya.
0: Itu ada Mbak Paija.
3: Mbak
0: Paija,
3: ya orang sama-sama kemarin itu di apa Radio Mora.
0: Iya.
3: Tapi sekarang udah tutup Radio Mora tuh. Mas Eri apa tuh kan Eri Haryono tuh di apa dia sekarang di Alam Mayang. Untuk siapa ya? Untuk Bu Surtini, Bu Emma ya. Selalu Bu Emma.
0: Mbak Paija titip salam kata dia.
3: Siapa?
0: Mbak Paija titip salam untuk Mbak apa budaya ini.
3: Ya. Salam untuk siapa lagi lanjut untuk suami namu itu Indah ya. Semuanya lah kapan kecuali sama kasih selalu semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya untuk anak-anak cucu gua aja sama kasih selalu Mas Eri.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mas Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagunya dari siapa? Halo, Dangdut yuk.
4: Dangdut untuk semua orang.
0: Makanya tadi mau tak putar lagu loh mbak. Bener. Karena aku tahu, ada mbak Paija. Iya payah lah orang badannya lebar kok. Coba
4: ketutup pintu ya kan.
0: Iya. Berdua pula sama mbak Yani ya. Gak masuk lah. Mendorong-dorongan.
4: Memang.
3: Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam Mbakku, apa kabar? Sehat?
3: Sehat, udah tanggal 2 loh Mas.
0: Kemarin saya lewat situ loh, tak teriakin tanya Mbak Yani.
3: Halo kapan?
0: Kemarin, minggu kemarin saya lewat situ ngajak si ini, yang kecil-kecil itu ngajak mandi itu loh.
3: Ngasih kabar.
0: Yang ngajak mandi yang di pemandian itu loh Mbak.
3: Kapan nih Mas, Palang Matawa nanti?
0: Nah boleh. Nanti pokoknya pulang dari cuti lah. Nanti saya kata nanti pas habis cutinya belum cutinya. Selesai. Senin depan udah cuti.
3: Baru hari. Masalah baru bunga itu.
0: Oh enggak, kalau gitu pas saya pensiun aja lah.
3: Kapan pensiunnya Mas?
0: Bulan 10, 11 10. Udah. Iya, kan bisa main-main sama Bapak aja, ya kan?
3: Sehat semua kan Mas.
0: Amin.
3: Tambah mau nelpon, saya males aku terusnya tak bisa buat tidur.
0: Iya, lewat.
3: Asalnya jangan saya tak buat tidur lewat.
0: Saya bilang
3: lagunya cuma apa aja Mas?
0: Ada lagu
3: ini aku sendiri ada Mas.
0: Siapa itu nyanyi?
3: Soundtrack film dulu-dulu loh, film apa itu namanya?
0: Iya. Lagunya siapa?
3: Misteri itu.
0: Yang nyanyi siapa? Kasih
3: siapa
0: tahu.
3: Siapa ya?
0: Karena operatornya
3: Abdel apa Tommy gitu ya.
0: Ini kan operatornya kan masih muda-muda, dia bilang, "Mas, aku belum lahir," katanya. Belum lahir.
3: Operatornya Mas Heri.
0: Dia bilang kalau Mas ya lah udah 4 zaman. Saya kan baru 1 zaman, zaman digital kan gitu. Ya,
3: ada enggak?
0: Enggak, Mbak. Yang lain
3: enggak ada, Mas. Apa lagunya, Mas?
0: Ada Mas. Ada Rudi Sugarto, ada Roma, ada ini.
3: Roma apa judulnya?
0: Ini tadi ada Mbak, lagu mau lagu apa Roma? Tak cariin.
3: Oh, sangat kuku aja lah.
0: Ih, janganlah, jangan anggap kuku.
3: Jadi apa?
0: Yang enak tuh pertemuan.
3: Kemana? Pertemuan?
0: Iya.
3: Pertemuan sama siapa?
0: Ya nggak tahu, sama juragan nanas gimana?
3: Nggak ada lagi juragan nanas, tak kemana rimbangnya.
0: Ya makanya bukan pertemuan yang ku sesali, tapi perpisahan yang ku marahi. Iya kan?
3: Salam aja lama, salam untuk Pak Simpson. Tadi Pak Simpson ya?
0: Iya.
3: Pak Simpson, sore.
0: Ada Bunda Aini juga.
3: Bunda Aini, apa kabar?
0: Cuamin. Cuamin tadi tuh.
3: Oh Cuamin, apa kabar Cuamin? Oh, Cuamin sombong, gak pernah ngabari aku loh.
0: Padahal kemarin seminggu loh Mbak di Sungai Galuh dia tuh.
3: Iya, di tempat siapa?
0: Teman anaknya.
3: Oh, gak kabar sih.
0: Iya, kabar kan dijemput ya kan?
3: Ya enggak juga loh, kemana
0: kamu? Tinggal ngirim Grab aja ya kan? Kan ada yang cuma antar sekarang, tinggal kasih aplikasi, nyampe. Terus apa lagi Mbak?
3: Buat Mama Kembar, Lena Aska.
0: Mbak Yani kangen loh sama Mbak katanya. Dia bilang, "Mbak Yani kangen, nanti kita main ke rumah Bapak aja ya Mas, pas cuti." Ya, tak bilangin.
3: Ya Mbak Yani, datang ya Mbak Yani ya. Ya. Bapak aja tunggu loh.
0: Tapi mentuanya pas pensiun. Terus apa lagi?
3: Bulan 10 pensiun kan lama lagi, 2 bulan lagi.
0: Iya.
3: Bulan berapa tuh? 8.
0: Tinggal 3 bulan lagi.
3: 3 bulan lagi ya.
0: Pas teman tuanya masak tuh. Ya kan? Terus apa lagi?
3: Yang lainnya aja deh, Mbak. Sore aja.
0: Oke, okay, Mbak.
3: Jangan lupa lagunya ya.
0: Oke, okay, Mbak.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk keluargaku di Sungai Galuh, Mbak Paija. Untuk rekan Edi juga, pokoknya teman-teman saya yang suka galau, insya Allah nanti ya pas sampai di sana. Dari Joni Skandar, bukan sembarang laki, Bang Simpson di Muar Pacar.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gua rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini
4: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
5: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
1: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
4: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
1: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
4: Kenyataannya Pak, banjir.
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun.

0: Baik Bunda Aina, itu tadi sudah saya kabulkan lagunya ya.
1: Nggak usah telepon lagi.
0: Baik, saat ini pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, dimana nanti kita beri sejenak. Saat itu kami kemandangkan suara azan, tanda masuk waktu sholat fardu asyar untuk ke depan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Baik, sudah yang tersambung ya. Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, Dangdut Pempat selalu di hati. Assalamualaikum Mas Eri.
0: Juja, woy, kemana aja?
2: Nggak kemana-mana, ada di mana-mana.
0: Iya, saya bilang nongkrong atas pondok, enggak ya?
2: Pondoknya udah nggak ada lagi Mas Eri.
0: Roboh nih ya.
2: Roboh pondoknya Mas Eri.
0: Durian saya gimana semua?
2: Saking lamanya pondoknya roboh Mas Eri.
0: Durian yang dijanjikan gimana tuh, udah ada belum?
2: Nah, itulah mau ditanyakan, gimana Mas Eri nggak ditengok-tengok durian yang udah dibakar sama
0: almarhum? Iya, semalam saya lewat sana rumah Bapak Ija, Bapak Ija ketiduran. Ya,
2: kata orang punya yang menempat tuh, Mas Eri itu mana duriannya nggak ditengok-tengok katanya.
0: Kemarin saya itu dari Sungai Pinang terus sampai Sungai Galuh.
2: Nah, terus?
0: Iya, saya janjian sih dong. Saya mana, curi apa, di Jawa.
2: Di mana aja Mas Eri? Nyampe ke Bencak Lubi mungkin gitu.
0: Enggak, saya simpang itu, simpang yang tembus ke Sungai Galuh.
2: Oh ya, enggak nyampe ke Bencak Lubi lah, saya situ.
0: Iya, saya pulangnya lah. Kan dari ini, dari apa namanya? Dari Sungai Pinang, langsung jalan. Saya jalan-jalan sama cucu saya kan. Terus sampai kan tembusnya ke Pancak Lubi itu. Iya kan? Ke simpang itu kan? Simpang dekat seperti cermin itu.
2: Duriannya kan di Pancak Lubi Mas Eri.
0: Duriannya Pancak Lubi.
2: Iya.
0: Oh, ya udah nanti pas pensiun nanti ke sana. Kita mau Pak Eja. Pas pensiun pas masa Pak mentoanya ya sudah gitu.
2: Ah itu kalau Bunda Pak Eja tuh banyak tuh apanya, mentuanya Mas Eri.
0: Mertuanya.
2: Ya, mertuanya kan. Jangan mertuanya yang banyak. Berbahaya itu.
0: Mentoa. Oh, saya dengar tadi.
2: Mentoa.
0: Saya dengar banyak mertuanya. Wah,
2: kalau mertuanya udah banyak mau gimana itu?
0: Cijawai, apa lagu nih hari ini?
2: Apa lagunya apa? Yang di apa itu di playlist yang Mas Eri?
0: Enggak usah lagi di playlist.
2: Semut merah lah Mas Eri dari Benggi Zek.
0: Apa tuh? Semut merah?
2: Semut merah.
0: Apa itu di gigi ya? Bongkak-bongkak, Wak.
2: Merah itu kan banyak di pokok di luar Mas Eri.
0: Kalau lagu saya waktu tuh SMA tuh lagu EOB Mesek tuh semut-semut hitam ya kan. Hitam dia sekarang merah dia.
2: Lain lagi.
0: Oke. Silakan untuk semua.
2: Salam buat Mas Eri, sehat selalu, lancar segala urusan, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Salam buatnya Nina Aska, Bu Yus. Tentunya Pak Mali, buatnya Andi di Segunggung, untuk semua-semuanya lah Mas Eri. Okay. Yang ikut bergabung semuanya dapat salam dari Cijawai. Terima kasih Mas Eri.
0: Sama-sama Cijawai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cijawai di Pancak Lubi, sehat selalu ya. Kemudian di belakang Cijawai, silakan yang ingin bergabung, kita tunggu 1-2 penumpang lagi sebelum kita kemenangan azan. Baik. Oh ya, saya bacakan dulu ya WA nih. Duh, ada yang banyak ngambek nih. Selamat sore Ani, apa kabar Ani? Desi juga di Pelalawan. Kemudian ada Herman, ada Didit ya yang di Minas. Apa kabar Mas? FM-nya sudah bagus Mas katanya. Terima kasih informasinya. Kemudian tuh Denny dan Tatang ya di Bangkinang, apa kabar? Selamat sore. Insyaallah nanti ya kita main-main di Sungai Gelombang ya kan. Kemudian untuk Rini dan Rifin ya, apa kabar nih yang lagi menarikan di pantai apa nih, Pulau Joring. Pulau Joring apa nih? Teluk Jering. Sebelah Pulau Joring. Aduh, saya udah lama ya, udah lama enggak kesana, ke tempat-tempat teman-teman saya yang ada di Teluk Jering ya, Pulau Cinta katanya. Oke, selamat sore untuk teman-teman saya di sana, mudah-mudahan sehat semua. Nanti pas cuti nanti sana. Kemudian untuk Kiki, apa kabar Ki? Delaney juga yang lagi monitor di Harapan Raya. Untuk siapa lagi nih? Untuk Amis, apa kabar Miss? Kemudian sehat selalu ya. Kemudian juga untuk Arman yang lagi monitor di Pancacermin. Oh iya, sorry bacaannya tulisannya agak kecil. Oke, selamat sore untuk teman-teman di sana. Dan Cirebon, ibasanya kami kumandangkan surat azan. Ada masuknya waktu sholat fardu asyar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Kamis tanggal 2 Juli 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Bersihin,
3: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
5: Ya, Tante.
1: Sini. Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Cina Buana bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Masih di frekuensi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Buana yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Sudah yang tersambung kembali ya. Kita lanjut untuk sesi kedua. Halo Dangdut Yu.
1: Selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Nggak masuk. Dapat dari tadi Mas Heri dari buka tadi mandi
0: lagi ini baru mandi. Iya, ini masih ada waktu. Masih ada waktu 20 menit lagi. Iya. Sehat Bu.
1: Kita tiga orang lagi bisa tuh.
0: Bisa, empat pun bisa.
1: Ya kan? Kalau empat kan dapat lah lagunya Mas Heri. Nanti banyak pula cerita yang kayak ibunya
0: Mas Heri. Yang penting masuk.
1: Kalau Bang Simpson nanti Mas Heri cerita yang panjang karena mau cowok yang bagaimana lagi dapat.
0: Bang Simpson sudah.
1: Lagunya apa aja Mas Heri dari apa?
0: Siapa Bu?
1: Muksin Alatas Mas Heri.
0: Apa tuh Bu?
1: Apa ya? Akhir Kenantian atau Magdalena ya apa ya?
0: Terserah Ibu aja lah, mana Ibu mau.
1: Akhir Kenantian aja lah Mas Heri.
0: Baik Bu, oke siap langsung Bu.
1: Iya, terima kasih sudah siap ya Mas Heri. Mas Heri, salamnya untuk lagi yang monitor Pro 4 aja ya Mas Heri.
0: Iya Bu.
1: Insyaallah semua yang lagi monitor Pro 4 sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam persaudaraan dan kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri bersama operator, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu berserta keluarganya masing-masing. Berkarirnya, segala aktivitasnya lancar. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Operatornya bilang, oke, dah siap lagu Ibu katanya.
1: Iya. Terima kasih Mas Operator.
0: Iya.
1: Terima kasih lagunya dan waktunya ya Mas Heri, Mas Operator.
0: Iya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Emma, di belakang Bu Emma. Halo Dangdut yuk.
2: Halo Dangdut juga yuk.
0: Iya.
2: Bangun tidur ini loh Mas.
0: Bangun tidur. Bangun tidurku terus telepon.
2: Iya.
0: Tidak lupa
2: makan kue.
0: Kue. Ojo dimakan kue. Kue itu gede. Kue itu kan besar. Kue sopo namanya? Kan kue itu sopo namanya? Ayo kan. Seharusnya kan namanya penjendangan sopo. Ini enggak kue namanya sopo. Kue namanya onde-onde to mungkin. Oke, okay. Sehat Mbak.
2: Amin sehat. Mas Heri kayak mana sehat sama operator?
0: Wah, operator sehat Mbak, senyumnya luar biasa Mbak. Masih tanggal 2 Mbak.
2: Tanggal 2, aduh, iyalah penuh dompetnya
0: juga. Bukan, dompetnya cuma singgah sebentar aja.
2: Itu yang penting.
0: Iya.
2: Lagunya apa yang ada ya? Halo?
0: Nah, iya Mbak.
2: Lagunya nopo sing masih disiapin?
0: Ada dari Muksin Alatas. Ada dari Maggie Zed, apa?
2: Muksin apa judulnya?
0: Berakhir Perantian.
2: Tadi Bu Emma apa tuh?
0: Hah?
2: Sama.
0: Iya, mentari itu dia Mbak.
2: Apa itu?
0: Kalau Berakhir Perantian, Muksin Alatas saat.
2: Ya udahlah, nurut aja lah. Salamnya untuk semuanya ya.
0: Ya Mbak.
2: Panjang umurnya, murah rezekinya. Semuanya.
0: Iya Mbak.
2: Assalamualaikum, selamat berbuka.
0: Iya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Silakan. Di 23606 sudah ada lagi. Halo, Dangdut yuk.
3: Selalu di hati.
0: Wow. Sehat. Sudah mandi? Oke, barusan. Iya, barusan tuh Mbak kita yang di Sansani. Oke, apa lagunya hari ini?
3: Ini lagu apa tuh?
0: Muksin. Baru saja pulang dia. Baru pulang deh. Hari mau hujan katanya pulang lagi dia.
3: Muksin aja lah. Muksin apa lagunya?
0: Berakhir Perantian.
3: Oh, iyalah itu aja Mas.
0: Oke.
3: Salam-salam ya buat Mas keluarga sehat selalu. Kalau hujan nanti berteduh ya.
0: Iya, nggak mungkin mandi hujan.
3: buat Ibu Supini, Bu Yus, Bu Emma, Bu Bunda ini tadi di Perawang, Bunggal Jok Salum, Bu Benny, Bu Emma, Bu Ena Eska, Bu Buyung Sudawan, Pak Bali, Pak D, Pak Jinson, Bunggal Jok Salum, Bu Dharma ini, semua lah Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat dulu di kediaman. Gimana, terima ya? Oh ya udah, terima lah, unisur nih. Halo.
4: Halo.
0: Kalau enggak balik lagi. Iya, saya mau kirim Kang Lasiman ya. Kalau untung terbawa makci. Ah, langsung terima. Terima aja lah katanya.
4: Ada tamu ya di Paya, selamat jadinya.
0: Iya, selamat jadinya. Apa Maci? Halo. Mana Maci hilang? Ah, Maci Ius kemana pula? Kang Lasiman bersama keluarga gimana, sehat ya? Si miss call tadi sudah untuk Yadi udah pulang belum ya, Yad? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian untuk Maci Ius ya bersama keluarga di Makmur, dan dua keluarga saya di sana untuk Tina, Darsi, Nani juga semuanya ya. Yadi juga salam bahagia semua di sana. Khususnya keluarga di Rawagambut, Kang Lasiman masih dengan radio gantungnya. Baik. Satu nomor bagus sudah saya siapkan untuk Anda, nanti 2306 kembali dicoba.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cidambuan. Cidambuan di mana pemerintah Kota Pekanbaru bersama Ombudsman RI Perwakilan Riau dan BPMP Riau menggelar rapat bersama untuk membahas persiapan pengumuman seleksi penerima murid baru SPMB Kota Pekanbaru. Dalam agenda ini hadir Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pertama, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Riau Nilam Sari PLH Sekda Kota Pekanbaru Samsuir, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Ali Kurniawan serta jajaran pejabat lainnya. Mana menghadiri rapat Ombudsman RI Perwakilan Riau dan memaparkan bagaimana SPMB Kota Pekanbaru dan juga bahwa proses sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan ia juga menjelaskan Pemkot Pekanbaru juga akan mengupayakan solusi agar siswa-siswi yang tidak lolos SPMB dapat kembali mendaftar di sekolah yang kotanya belum terpenuhi. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Leh, RR ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika
4: menggunakan... RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Terima kasih Cina Buana dan bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Buana mendengarkan siaran kami saling melalui RRI Digital. Pukul 17, 7 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik Cina Buana. Sembari Anda bersama keluarga di petang hari setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas ya. Dalam menjalankan kegiatan di hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026, rangkaian lagu-lagu pop Melayu serta informasi wisata lokal kami hadirkan. Di mana hari ini kita masih bicara tentang wisata lokal yang ada di Tapsel ya. Baik, bersama saya Ria akan menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Sudah bersihin, Mas, tadi.
1: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Sudah
2: aku bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini.
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
4: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
2: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
4: Sama-sama, Dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Jadi puan-puan, kiranya sampai di sini rangkaian lagu Melayu kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari menemani Anda bersama di petang hari ini. Dan nanti sebelum bergabung dengan program Masa itu mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran bisa terjemahan, kemudian dilanjut dengan kemana asal maghrib, rangkaian lagu bersama Islam kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekaligus saya Rimansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Bintang Lady Sartika akan menemani Cirebon hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tua dan Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau kembali mencari generasi muda terbaik untuk menjadi Duta Literasi Keuangan 2026. Melalui Grand Final yang digelar pada hari Kamis 2 Juli 2026, para finalis berkompetisi memperebutkan kesempatan mewakili Riau pada ajang Duta Literasi Keuangan tingkat nasional. Peserta yang mengikuti seleksi berasal dari kalangan mahasiswa semester 5 ke atas. Kriteria ini dipilih karena dinilai telah memiliki bekal keilmuan yang cukup serta pengalaman berorganisasi dan berkegiatan di lingkungan kampus. Para finalis ini, Cik Tua dan Puan, tidak hanya berkompetisi dalam ajang pemilihan semata, tapi juga akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai program literasi keuangan yang dijalankan OJK maupun lembaga jasa keuangan. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Allah. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Terima kasih Cik Turang Puan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat menjelang malam, ya selamat petang juga Cik Turang Puan. Selanjutnya saya Bintang Lili Sartika akan menyapa Anda, dan senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan untuk edisi Kamis 2 Juli 2026, melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti. Dan mengawali perjumpaan kita di tepak petang ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Islam yang mengangkat topik tentang rumus mendapatkan anak yang soleh, yang akan disampaikan oleh Ustadz Jarlisman STHI. Selamat mendengarkan.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kaziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nah, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nah, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Iwang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja. Ahem, katanya. Baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, falyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun. 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin panjang umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak silaturahim, maka perbaiki. mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, enggak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja. Iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah bapak ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi gitu, pak minum Fanta pak. Maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 11:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. langsung mungkin telur ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, jelang kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini yang masuk pada pukul 18:26, terlebih dahulu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 28-29 yang dibacakan oleh Yosi Okta dan Koriah Hasma Yulis.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam Cik Tua dan Puan, kembali kita bersua di kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika, Cik Tua dan Puan. Gelaran Karya Riau Bertuah 2026 resmi dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta di Aula Lancang Kuning Kantor Bank Indonesia Riau. Pembukaan Karya Riau Bertuah ini menegaskan komitmen bahwa penguatan UMKM, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, serta ekonomi dan keuangan syariah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Cik Tuan Puan, berbagai program diinisiasi Bank Indonesia Provinsi Riau melalui Karya Riau Bertuah dalam memperkuat kapasitas UMKM sekaligus mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berdaya saing. Mengambil tema Harmoni Hasanah Bumi Lancang Kuning, KRB dimaksud sebagai wujud kontribusi Bank Indonesia Provinsi Riau dalam pengembangan ekonomi di Provinsi Riau secara sinergis dan terintegrasi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi digitalisasi sistem pembayaran. Dalam kegiatan tersebut, Cik Tuan dan Puan Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa sejalan dengan transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional, Bank Indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran melalui implementasi KRIS sebagai salah satu pilar utama ekosistem pembayaran digital. Terdapat juga berbagai talk show pengembangan UMKM, Cik Tuan dan Puan, kemudian edukasi ke bank sentralan yang berisi materi tentang KRIS, perlindungan konsumen, serta cinta bangga dan paham rupiah. Terdapat juga kampanye olahan pangan lokal melalui live cooking, serta berbagai kompetisi yang menarik, yaitu kompetisi barista dan coffee-tition, dan kompetisi membatik khas Riau. Gelaran KRB 2026 ini, Cik Tuan dan Puan merefleksi semangat kolaborasi yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bersinergi mengembangkan ekonomi kreatif sebagai alternatif sumber pertumbuhan baru dengan tetap melibatkan dan menjaga kelestarian budaya lokal. Begitu juga di bidang sistem pembayaran, Pemprov Riau sangat merasakan peran Bank Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan efisiensi transaksi melalui digitalisasi sistem pembayaran dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. KRB 2026 ini berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 di Mall Living World Pekanbaru, dan akan diisi berbagai rangkaian kegiatan mulai dari pameran produk UMKM, perlombaan, dan berbagai acara menarik lainnya. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
4: Memangnya ibu udah coba jualan online?
3: Belum, aku pikir ribet, ndak?
4: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
3: Masa sih?
4: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
3: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
4: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
3: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
4: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cik tu ada puan Bugong Senja Laye Lamon oleh Amir Wan. Cik tua dan puan, sudah membuka jumpa suah kita di Tepak Malam saat ini ya, masih bersama saya Bintang Lilis Sartika untuk edisi Kamis 2 Juli 2026 sekaligus membuka suah kita di ragam irama Nusantara. Sesuai dengan lagunya lah ya, kita akan menjelajahi salah satu tari. Selain tari saman ya, ada tari Ratoh Jaro yang merupakan gerakan harmoni bernuansa Islam dari Aceh, Cik Tuan dan Puan. Seni kreasi ini menjadi simbol kekompakan, keramahan sekaligus kebangkitan masyarakat Aceh. Jadi tarian ini diiringi dengan alat musik pukul khas Aceh yang disebut dengan rapai dan dimainkan dengan syair-syair keagamaan. Dan seluruh penari mulai menari kalau alat musik pukul khas ini dibunyikan. Maka dengan kompak mereka akan melakukan gerakan tangan dan sesekali kepala dalam posisi duduk, berlutut atau membungkuk, Cik Tuan dan Puan. Kalau ditarikan rame-rame, kalau kita lagi nonton nih kayaknya pasti akan antusias ya melihat pertunjukan tari Ratoh Jaro ini. Ini salah satu tarian khas dari Aceh selain tari saman, Cik Tuan dan Puan. Dan secara etimologi Ratoh ini, Ratoh Jaro berasal dari kata Ratoh yang artinya berkata atau berbincang, sedangkan Jaro itu adalah jari tangan. Jadi dengan menyatukan Ratoh dan Jaro ini, maka artinya adalah melantunkan syair atau menceritakan sebuah kisah dengan diiringi petikan-petikan jari di tangan. Dan tahukah Anda, Cik Tuan dan Puan, tarian ini diciptakan oleh seorang yang luar biasa, yaitu Yusri Saleh atau diakrab dipanggil dengan Dek Gam, seorang seniman asal Aceh pada tahun 2000 lalu. Namun nama Ratoh Jaro berasal dari koreografer asal Aceh yaitu Khairul Anwar yang pernah bekerja sama dengan Dek Gam.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Dodahi do, dodahi di, bunga nikuti kemah bersempuran.
4: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan yang malam ini masih terus bersama kami Perompat RRI Pekanbaru. Kita kembali ke kesenian daerah Aceh ya, di ragam irama Nusantara kita, tentang Tari Ratoh Jaro yang merupakan sebuah gambaran keharmonisan dan kekompakan. Dan dari laman ensiklopedia menyebut bahwa Tari Ratoh ini ternyata, Tari Ratoh Jaro ya, harus lengkap nih kayaknya nih. Ternyata berawal dari keprihatinan Dek Gam saat pertama kali menginjakkan kakinya di Jakarta. Wow, waktu ke Aceh. Hanya ada satu tarian duduk bernama Rampai Aceh. Dan itu pun tidak menggunakan rapai, melainkan hanya vokal Cik Tunampuan ya. Kemudian Dek Gam mengembangkan tarian duduk ini dengan meracik berbagai gerakan tarian asal Aceh seperti Ratoh Due, kemudian Ratep Musekat, kemudian Rapai Geleng dan Likok Pulo. Musik pengiringnya pun ditambahkan di dalamnya, terutama rapai yang dikendalikan oleh seorang syahi, yaitu pemain musik sekaligus bertindak sebagai vokalisnya, Cik Tuan dan Puan. Dan Tari Ratoh Jaro ini merepresentasikan semangat dan keanggunan seorang perempuan Aceh yang terkenal tangguh dari dulu. Pasti kita tahu lah siapa pahlawan Aceh yang paling terkenal ya kan. Dan sosok pemberani, pantang menyerah, pantang mundur, militan dan sangat kompak antara satu dengan yang lain. Jadi bentuk penyajian tari kreasi Ratoh Jaro ini Cik Tuan dan Puan lahir untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat Aceh dari keterpurukan akibat konflik maupun bencana alam. Bahkan tarian ini menjadi medium untuk menyiarkan nilai Islam melalui syair-syair yang melantunkan puji-pujian kepada Allah, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi fungsi Tari Ratoh Jaro ini sebagai salah satu media dakwah yang mencerminkan nilai-nilai kependidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan dan kebersamaan yang diperlihatkan melalui gerakan jari tangan penari tersebut saat pertunjukannya, Cik Tuan dan Puan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Dari Sudirman 440 kami masih akan terus menyapa Anda semuanya, Cik Tunan Puan warga Kota Pekanbaru khususnya dan juga masyarakat Riau dan Nusantara ya. Kita akan lanjutkan nanti Cik Tuan dan Puan terkait dengan Tari Rato Jaro ini ya. Karena pada pukul 19 saat ini sudah pukul 19 lebih 40 menit ya masuknya waktu sholat fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Dari Sudirman 440 kami terus mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Baik, Encik Tuan dan Puan, sudah pukul 19.51 menit saat ini ya, kita harus menuntaskan ragam irama Nusantara kita tentang tari Ratu Jaro ya, Ratoh Jaro yang merupakan tarian yang bernuansa Islami dari Aceh yang memiliki gerakan yang kompak dan harmoni, Cik Tuan dan Puan ya. Dan biasanya tari Ratu Jaro ini disajikan dalam perayaan adat dan menjadi hiburan bagi masyarakat, dan temanya juga beragam ya, namun menyangkut aspek kehidupan masyarakat, misalnya kisah perantauan, kesedihan dan lain sebagainya. Dan tari Ratu Jaro ini memiliki 33 gerakan, Cik Tuan dan Puan, dan 5 kali pengulangan gerak. Sedangkan penari secara khusus menggunakan tubuh bagian atas saja, terutama tangan, lengan dan kepala ya, untuk melakukan koreografi dalam posisi duduk dan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Aceh mengikuti tempo yang dimainkan 2 penabuh rapai. Jadi singkatnya, Cik Tuan dan Puan, Ratu Jaro ini adalah perpaduan tari tradisional Aceh dengan modifikasi gerak, estetika dan musik pengiring yang berbeda. Memang sekilas mirip dengan tari Saman ya, yang sangat populer dari Aceh, Cik Tuan dan Puan, tapi tari Ratu ini dianggap sebagai revitalisasi dari tari Saman yang lebih tradisional. Nah, dan tapi ada ya perbedaan antara kedua tarian ini. Kalau Saman lebih menonjolkan gerakan badan, sedangkan Ratu Jaro lebih dominan gerakan tangan serta gabungan dengan gerakan badan. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau tari Saman hanya dimainkan oleh laki-laki dengan jumlah ganjil, sedangkan Ratu Jaro dilakoni kaum perempuan saja, jumlahnya genap. Jadi penyajian Saman murni diiringi tepuk tangan, tepuk dada dan syair yang dilantunkan pengangkat dan diikuti oleh para penarinya. Sedangkan Ratu Jaro ini biasanya wajib diiringi musik rapai, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tari Ratu Jaro ini populer ternyata di kalangan muda, anak muda di Jakarta, terutama siswi sekolah menengah dari keluarga kelas menengah sosial ekonomi ya. Dan tari ini lebih populer di Jakarta daripada di Aceh sendiri. Wow. Bahkan mungkin ini alasannya kenapa pelatih tari Aceh lebih menyebutkan bahwa tarian ini milik Jakarta. Tapi walaupun demikian, Cik Tuan dan Puan, Ratu Jaro ini berhasil memikat publik lebih luas ya, karena tari Ratu Jaro dipertontonkan dalam Helat Akbar Asian Games pada tahun 2018 lalu yang berhasil menimbulkan decak kagum. Seperti itu kira-kira, Cik Tuan dan Puan ya, karena lahir di Jakarta, maka tari Ratu Jaro ini populer di kalangan anak muda Jakarta. Dan tarian ini juga lebih banyak duduk atau berlutut di tempat. Walaupun sekilas mirip dengan tari Saman, tetapi banyak perbedaan. Kalau Saman khusus laki-laki, kalau Ratu Jaro itu khusus perempuan ya, perempuan dan jumlahnya genap, sedangkan Saman laki-laki dengan jumlahnya ganjil. Wow, luar biasa, Cik Tuan dan Puan ya. Dari informasi ini kita terus diajak untuk selalu menjaga, melestarikan dan terus memperkenalkan ragam tarian khas, kesenian khas dari seluruh daerah di Nusantara. Sampai jumpa lagi di ragam irama Nusantara berikutnya hanya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: Dari Sudirman 440, kami masih akan terus menyapa Anda, pendengar setia Pro 4 yang malam ini masih sibuk dengan aktivitasnya, yang masih sibuk dalam perjalanannya, atau yang sudah santai-santai di rumah bersama keluarga tercinta. Yang jelas, apapun aktivitas Anda malam hari ini, kami masih siap untuk menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu spesial dari seluruh daerah Nusantara ya. Sembari kita juga akan menyimak beberapa informasi ringan untuk terus menambah wawasan kita sepanjang hari ini. Baik, namun sebelum kita rangkaikan dengan lagu-lagu hiburan lainnya, Cik Terempuan, seperti biasa kita akan terlebih dahulu menyimak mini drama persembahan Pro 4 yang kami angkat tentang Bujang, legenda Bujang Tua.
2: Pada zaman dahulu, ada seorang janda tua yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. Janda tua itu memberikan nama kepada 3 orang anaknya sesuai apa yang diharapkannya. Misalnya anak sulungnya, diberinya nama Bujang Protan. Diharapkan anak itu menjadi protan yang baik, dan anak tengahnya diberi nama Bujang Pengail, agar anak itu menjadi pengail yang baik pula. Namun untuk anak bungsunya, dia bingung untuk memberinya nama karena kondisi fisik anak itu tidak normal. Kedua matanya tidak bisa melihat sejak lahir, dan oleh karena itu, janda tua itu juga terpaksa memberi nama Bujang Buta. Ketiga anak laki-lakinya tersebut memiliki perangai yang berbeda-beda pula. Bujang Protan dan Bujang Pengail suka berbuat jahil kepada adiknya, yaitu Bujang Buta. Sementara Bujang Buta, meskipun sering dijahili oleh kedua abangnya, dia tetap bersabar. Suatu hari, ketiga orang bersaudara tersebut pergi ke hutan merotan dan mengail. Namun saat mereka sibuk mencari rotan, niat jelek Bujang Protan dan Bujang Pengail tiba-tiba muncul. Mereka meninggalkan Bujang Buta seorang diri.

0: kembali di dalam hutan belantara itu. Dan akankah dia dimangsa binatang buas? Sahabat budaya yang budiman, inilah kisah Bujang Buta selengkapnya. Ketiga bersaudara tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan. Di tengah mereka asyik mengail ikan, Bujang Perotan dan Bujang Pengail meninggalkan Bujang Buta sendirian di dalam hutan belantara itu. Ketika Bujang Buta tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, dia pun berteriak-teriak memanggil kedua abangnya tersebut.
1: Abang, abang, kalian di mana? Abang.
0: Berkali-kali sudah Bujang Buta berteriak memanggil abangnya, namun dia tidak mendengar jawaban. Hingga malam menjelang, Bujang Buta tidak menemukan kedua abangnya. Dengan tertatih-tatih yang disertai dengan perasaan takut, Bujang Buta berusaha berjalan mengikuti kakinya melangkah. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan kakinya menginjak sesuatu. Dia pun meraba-raba dan mengambil benda itu.
2: Apa ini? Sepertinya ini buah mangga. Iya, ini buah mangga ini.
0: Digigitnya buah mangga itu hanya sampai bijinya yang tersisa. Oleh karena masih lapar, Bujang Buta terus menghisap-hisap biji mangga tersebut karena asiknya tanpa diduga, biji mangga itu juga tertelan.
2: Aduh, Mak.
0: Bersamaan dengan itu, matanya terbelalak. Dia sangat terkejut ketika dia bisa melihat dedaunan dan ranting-ranting kecil yang bergoyang di hadapannya. Bujang Buta kemudian melihat ke langit dan ia bisa melihat indahnya sinar rembulan.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Mataku sudah bisa melihat dunia lagi. Terima kasih ya Allah.
0: Namun ketika ia membuka matanya kembali, di hadapannya sudah ada dua ekor beruk dan seekor harimau. Bujang Buta kembali merasa ketakutan, dikiranya harimau itu akan menerkamnya.
3: Jangan takut orang muda.
4: Hei, hendak kemana engkau orang muda?
2: Saya hendak mencari kampung. Saya hendak mencari kampung.
3: Memangnya mengapa begitu?
0: Lalu, Bujang Buta pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Setelah mendengar cerita Bujang Buta, mengertilah ketiga binatang itu bahwa Bujang Buta adalah anak yang baik. Lalu ketiga binatang itu memberinya senjata.
4: Hei, anak muda! Karena engkau adalah orang yang baik, maka kami membekalimu trap dan keris. Jangan khawatir anak muda, senjata itu bisa bergerak sendiri sesuai dengan keinginanmu.
3: Untuk melengkapi senjatamu, aku membekalimu pemukul yang bisa memukul sendiri sesuai dengan perintahmu anak muda.
2: Begitu ya, kalau begitu terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Kalian memang binatang yang baik hati. Terima kasih sahabat.
0: Usai berpamitan, Bujang Buta meninggalkan hutan itu menuju kampung yang telah ditunjukkan oleh ketiga binatang tersebut. Setelah jauh berjalan, sampailah ia di sebuah negeri. Ketika ia akan memasuki sebuah kampung, terlihatlah seorang nenek yang sedang merangkai bunga. Bujang Buta kemudian mendekati nenek tersebut.
2: Nek, nenek sedang kerja apa?
5: Nenek sedang merangkai bunga, Cu.
2: Oh, merangkai bunga.
5: Siapa engkau ini orang muda?
2: Ini, Nek, kenalkan. Nama saya Bujang Buta. Nek, boleh saya membantu nenek?
0: Karena sifatnya yang rajin dan suka menolong dan membantu usaha nenek itu, maka dia diizinkan untuk tinggal bersama si nenek. Sejak itu, setiap hari Bujang Buta membantu sang nenek merangkai bunga. Dia sudah menganggap nenek itu seperti emaknya sendiri. Pada suatu hari, ketika mereka asyik merangkai bunga, nenek itu bercerita kepada Bujang Buta.
5: Ketahuilah orang muda.
2: Iya, Nek.
5: Raja negeri ini sedang dilanda kesedihan.
2: Apa sebabnya?
5: Karena putri bungsu ditawan oleh Raja Gajah untuk dikawini. Hingga kini tidak seorang pun yang mampu membebaskan sang putri dari tawanan Raja Gajah.
2: Begini Nek, bolehkah saya ikut membantunya Nek?
5: Jangan orang muda.
2: Kenapa?
5: Gajah itu sangat tangguh. Ia memiliki kesaktian yang sangat tinggi.
0: Bujang Buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek tua itu. Namun dia tetap bertekad untuk menyelamatkan sang putri. Ketika malam sudah larut, diam-diam Bujang Buta pergi ke tempat putri bungsu ditawan oleh gajah itu. Tak lupa dia membawa ketiga senjata pemberian Beruk dan Harimau. Sesampainya di tempat gerombolan gajah, Bujang Buta dihadang oleh sejumlah gajah, termasuk juga diantaranya adalah Raja Gajah yang menawan sang putri. Tanpa berpikir panjang, Bujang Buta pun mengeluarkan ketiga senjatanya. Setelah berdoa kepada Tuhan, dia mulai memusatkan perhatiannya kepada

0: gajah tersebut hingga mati bergelimpangan. Sang putri bungsu yang menyaksikan kejadian itu sangat kagum melihat kesaktian bujang buta. Setelah melihat gerombolan gajah itu tidak bergerak lagi, sang putri menghampiri bujang buta untuk mengucapkan terima kasih.
1: Terima kasih orang muda, engkau telah menyelamatkan nyawa putri. Hadiah apa yang engkau inginkan, wahai orang muda?
2: Maaf tuan putri, hamba tidak menginginkan hadiah apapun, hamba ikhlas.
0: Tidak kehabisan akal, sang putri kemudian meminjam baju bujang buta. Setelah merobek bagian lengannya, baju itu dikembalikannya lagi kepada bujang buta. Sambil terheran-heran, bujang buta kemudian pulang ke rumah nenek itu. Dalam perjalanan, bujang buta terus bertanya-tanya dalam hati.
2: Apa maksud tuan putri merobek lengan bajuku tadi ya?
0: Keesokan harinya, kabar kematian gerombolan gajah itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Setelah mendapat cerita dari putrinya, Raja Negeri mengundang seluruh rakyatnya ke istana. Tidak berapa lama, seluruh rakyat sudah berkumpul di depan istana. Tampak pula bujang buta hadir di tengah-tengah undangan dengan bajunya yang berlengan satu. Seluruh undangan harus memperlihatkan semua pakaian yang mereka miliki. Satu persatu pakaian-pakaian tersebut disesuaikan dengan robekan baju bagian lengan yang ada di tangan putri bungsu tersebut. Sudah hampir semua pakaian diperiksa, namun tidak satu pun yang sesuai. Sampai pada akhirnya ditemukan pakaian bujang butalah yang sesuai dengan robekan lengan baju itu.
3: Hai orang muda, karena engkau telah menyelamatkan putriku, maka engkau berhak menikah dengan putriku. Tahta kerajaan ini aku serahkan pula kepadamu untuk memimpin negeri ini.
0: Bujang buta pun menerima hadiah pemberian raja itu. Usai pesta pernikahan, bujang buta menghadap untuk memohon sesuatu pada sang raja negeri.
4: Ampun baginda, perkenankanlah hamba untuk mencari mak hamba dan membawa mereka serta hidup di negeri ini baginda.
3: Engkau anak yang berbakti, baiklah, pergilah mencari emakmu itu. Dan pengawalku akan mengantarmu kemana engkau pergi.
4: Beribu terima kasih hamba haturkan di hadapan baginda. Hamba mohon pamit.
0: Keesokan harinya, tampak rombongan bujang buta dan putri bungsu meninggalkan istana menuju kampung bujang buta. Setelah berminggu-minggu berjalan, sampailah mereka di sebuah gubuk reok. Di depan gubuk itu, bujang buta memanggil emaknya.
5: Ma! Ma!
6: Anakku bujang buta, pintu tidak dikunci nak, masuklah nak.
5: Ma, ini bujang buta ma.
6: Anakku.
5: Ma.
6: Benarkah iya. Itu anakku?
5: Iya ma, ini bujang buta ma.
6: Mengapa engkau bisa melihat anakku? Bukankah anakku buta?
0: Karena sang emak masih belum percaya dengan bujang buta anaknya, kemudian bujang buta menceritakan perjalanannya dan kejadian yang menyebabkan matanya bisa melihat. Setelah mendengar cerita bujang buta, taulah emaknya siapa sebenarnya yang berniat jahat kepada anak bungsunya itu. Namun karena kemuliaan hati bujang buta, maka dimaafkannya kesalahan kedua abangnya itu. Sejak itu, bujang buta membawa serta emak dan kedua abangnya untuk hidup bersama di negeri yang dipimpinnya. Semakin lengkaplah kebahagiaan bujang buta. Dia bisa hidup tenteram bersama putri bungsu dan seluruh keluarganya, termasuk juga emak. Bunga kebahagiaan yang dirasakan bujang buta itu berkat kerendahan hatinya, suka menolong, dan ketaatannya kepada orang tua. Sahabat budaya, demikian cerita legenda bujang buta dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Miskin jangan takut, kaya jangan sombong. Menjadi pengingat untuk kita semuanya, Cik Tunampuan, bahwa harta yang di dunia ini hanyalah titipan. Bukan hanya harta, tapi semuanya hanya titipan. Bahkan suami, istri, anak itu titipan ya. Jadi kita ketika mungkin untuk harta kita diberikan kelebihan, ya jangan sombong lah ya kan. Nah kalau miskin juga jangan takut, karena semuanya sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, Cik Tunampuan. Yang penting kita tetap terus berusaha. Benar kan? Nah, baik Cik Tunampuan, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang menghangatkan dan lebih menenangkan, menyejukkan jiwa raga kita lewat pesan-pesan yang disampaikan dengan nada dan lirik-lirik lagu yang malam hari ini bisa membuat langkah Anda lebih santai, lebih bersyukur dan lebih ikhlas malam hari ini, Cik Tunampuan ya, di rangkaian lagu-lagu Islami di apresiasi budaya lokal malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gitu loh, Lela. Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Melayu juga menggalakkan dan menganjurkan agar setiap orang itu bersifat ikhlas dan rela berkorban. Dengan ikhlas itulah segala pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa meminta imbalan apapun juga. Dan di dalam agama kita dan juga di dalam budaya Melayu dikatakan perbuatan-perbuatan ikhlas merupakan amal yang insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat rela berkorban adalah sifat kebaikan, keutamaan di dalam membantu, memberikan atau apapun juga namanya baik terhadap keluarga maupun anggota masyarakat banyak itu. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam setiap pekerjaan kita harus menempatkan diri kita dengan penuh keikhlasan dan rasa yang rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berkorban bagi orang Melayu adalah satu kewajipan yang tidak mengharapkan upah atau mengharap imbalan apapun juga. Itulah sebab dikatakan dalam budaya Melayu, apabila orang hendak menjadi teladan, artinya ikhlas dan rela berkorban. Apabila orang hendak terpandang, dia berani ikhlas dan berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Jadi dengan adanya rasa ikhlas, rasa mau rela berkorban menyebabkan orang Melayu selalu bersifat baik, bersangka baik dan selalu menolong sesama anggota masyarakatnya sehingga terwujudlah kehidupan yang berbahagia, serasi, aman dan damai. Dan orang Melayu dengan keikhlasan hatinya menerima siapa saja yang datang ke kampung halamannya dan dengan keikhlasan hatinya menganggap siapa pun datang adalah sebagai saudara maranya. Mereka selalu bersangka baik dan dengan keikhlasan itu pula terwujud kehidupan masyarakat yang adil, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat orang Melayu itu sendiri. Dan dengan rela berkorban juga orang Melayu saling bantu-membantu antara sesama dia sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, yang dengan rela berkorban itu pula yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin rapat, yang orang lain menjadi saudara, yang saudara lebih kuat, lebih rapat dan lebih rapat dalam kehidupan mereka semuanya. InsyaAllah dengan ikhlas hati yang rela berkorban, masyarakat Melayu dan masyarakat kita semua akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Masih bersama saya Bintang Lali Sartika dari Sudirman 440 Pro 4 RRI Pekanbaru yang menemani serangkaian aktivitas Anda malam hari ini. Ci Turang Puan masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang semoga malam hari ini membuat suasana di tempat Anda masing-masing bisa lebih semangat, lebih hangat, dan tentunya bisa lebih bersyukurlah untuk malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami juga masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu hiburan yang tentunya malam hari ini dengan berbangga akan menemani perjalanan Anda menuju tujuan masing-masing ya. Dengan harapan Anda selamat sampai tujuan. Dan hati-hati di jalan ya, karena memang malam kadang-kadang bisa mengelabuhi pandangan kita, jadi Anda harus tetap berhati-hati. Next, Ci Tuan dan Puan, kita akan rangkaikan kebersamaan malam hari ini di ragam lagu-lagu daerah Nusantara ya. Jika tadi kita sudah menikmati beberapa lagu religi yang membuat suasana lebih hangat, dan kita awali lagu daerah Nusantara kita dari Sumatera Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah.
4: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Ya, lagu Batak yang cukup populer dengan judul Uju di Ngolukon Maniadi ya, yang dipopulerkan oleh Osen Huta Soit dan sudah banyak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lainnya, Cik Turapuan, seperti yang baru saja kita dengarkan, yaitu oleh Putri Sri Tonga. Dan lagu ini memiliki makna yang dalam tentang pentingnya menghormati, merawat dan membahagiakan orang tua saat mereka hidup, Cik Tuan dan Puan ya. Kan sekarang kita lihat ya, akibat kesibukan banyak anak-anak yang mungkin tidak terlalu memberikan perhatian kepada orang tua, tapi ketika meninggal, waduh, bikin pesta sebesar-besarnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi kasih sayang itu harus diberikan pada mereka saat mereka masih bernyawa, gitulah artinya kira-kira ya, lebih baik di saat masih hidup gitu, jangan setelah meninggal nangis tersudut-sudut terus membuat pesta yang besar-besar, gak ada gunanya lagi ya kan. Jadi lagu ini juga mengajarkan tentang kesabaran merawat orang tua ya, mendampingi apalagi sudah fisiknya sudah mulai melemah dan sering sakit-sakitan apalagi ya, karena kemewahan setelah meninggal itu gak ada arti. Jadi lagu ini juga mengingatkan bahwa acara adat pemakaman yang megah atau taburan bunga yang banyak di makam mereka itu tidak akan ada artinya jika semasa hidup mereka ditelantarkan atau diabaikan. Nah, kira-kira begitu arti lagu dengan judul Uju di Ngolukon, Cik Tuan dan Puan ya. Lanjut, kita masih akan menemani Anda malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah lainnya ya. Selanjutnya kita jalan-jalan ke daerah Jawa dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama enggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
1: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
0: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
1: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
2: Ayo, bangkit bersama untuk Indonesia hebat!
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional!
4: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
5: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Setiap orang mungkin pernah berada di satu titik terendah dalam kehidupan masing-masing, Cik Tunapuan. Menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang tidak habis-habisnya. Karena memang selama kita masih hidup di dunia, pelajaran, tantangan, cobaan pasti akan datang silih berganti ke kehidupan kita masing-masing. Meski porsi versinya berbeda-beda, jadi bagaimana kita memaknai pelajaran tersebut, ya Cik Tunapuan, itulah menjadi tangga untuk kita lebih meningkatkan kualitas hidup kita dan lebih memperbaiki seperti apa kita ke depan. Kira-kira seperti itu, Cik Tunapuan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka sebagai motivasi untuk kita malam hari ini, bahwa dalam kehidupan memang tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Setiap hari masalah datang silih berganti, beda-beda versi dan beda-beda porsinya. Bagaimana kita menyikapi, itulah cara kita untuk menjalankan proses kehidupan ini sampai akhirnya ajal dan maut menjemput kita. Selamat malam Cik Tua dan Puan yang mungkin baru saja bersama dengan kami di sini. Semoga malam ini menjadi malam yang menenangkan untuk kita semuanya. Kalaupun ada hal-hal mungkin yang belum bisa tercapai, masih ada hari esok, masih ada bulan besok, minggu besok, hari dan tahun besok, ya Cik Tuan Puan, karena hidup terus akan berjalan seperti itu. Pukul 22 lebih 3 menit saat ini, Cik Tuan Puan, rangkaian lagu-lagu Nusantara masih akan menghiasi kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini. Dan saya Bintang Lili Sartika masih akan terus menyapa Pak Anda dengan melalui lagu-lagu ini. Mudah-mudahan bisa membuat kebersamaan kita terlangkai lebih indah malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: pisang mas di bawah layar, pisang mentah di dalam padi. Utang mas boleh dibayar, utang cinta dibawa mati. Begitulah sebait lirik pantun dalam lagu Gandrung yang menjadi ciri khasnya. Gandrung merupakan kesenian tarian yang diiringi lagu berlirik dan keseluruhannya boleh dikatakan gabungan estetika tari Jawa, Bali, dan Madura. Kesenian rakyat yang populer di daerah Banyuwangi ini konon sudah ada sejak akhir tahun 1800-an. Mencapai perkembangannya yang luas ketika sebuah perusahaan kaset rekaman daerah mulai banyak merekam. Namun, dulu gandrung dibawakan oleh para penari laki-laki. Dan ada cerita di baliknya. Pada masa sebelum tahun 1890, konon ada seorang penari gandrung Banyuwangi yang sangat terkenal bernama Marsan. Namun sepeninggal Marsan, untuk beberapa tahun gandrung hilang dari peredaran. Baru pada tahun 1895, muncul gadis kecil dari desa Cungking sebagai penari gandrung wanita pertama. Dalam perjalanannya, konon gandrung seni, nama gadis tersebut yang menjadi cikal bakal gandrung seperti dikenal di Banyuwangi sampai saat ini. Gandrung merupakan ibu dari semua jenis kesenian Banyuwangi. Maksudnya, gandrung mempunyai pengaruh terhadap berbagai jenis kesenian lain di Banyuwangi, semacam angklung, barong, mocoan, gendongan, dan lain-lain. Sebagai seni pertunjukan, gandrung biasanya diselenggarakan di tempat terbuka semalam suntuk. Lagu-lagu yang mengiringi tari gandrung sebagian besar bertema cinta. Umumnya, gending-gending gandrung berlaras selendro. Dalam beberapa hal, kesenian ini juga diselimuti aura mistik. Ada mantra-mantra khusus yang dibaca saat seorang penari gandrung merias diri. Konon, mantra itu mempunyai kekuatan memikat orang lain.
1: Mozaik Nusantara 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensemble talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensemble talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.
0: Mozaik Nusantara.

Ici, Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Tidak terasa, Cik, Tuan dan Puan, kita sudah berada di penghujung tepa malam hari ini. Dan tentunya semoga istirahat Anda berkualitas. Dan jangan lupa untuk mengucapkan syukur atas hari ini. Dan semoga kita dilindungi dalam tidur. Dan besok bangun dengan semangat baru dan juga dengan karya-karya yang baru. Dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika dan Pro 4 RR Pekanbaru masih menjenggukan lagu penutup kita di rangkaian lagu-lagu daerah malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di frekuensi yang sama di edisi mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Sumatera. Suku ini memiliki sederet keunikan mulai dari bahasa, alat musik tradisional hingga rumah adatnya yang disebut Rumah Bolon. Rumah Bolon merupakan rumah adat suku Batak. Tidak hanya sebagai hunian, rumah adat tersebut juga banyak dicari khususnya bagi wisatawan luar Pulau Sumatera. Rumah yang juga disebut sebagai rumah gorga ini memiliki sejarah dan filosofi tersendiri bagi suku Batak. Bagi masyarakat Batak, rumah tersebut melambangkan status atau kelas sosial yang dimiliki. Nah, bagaimana sejarah rumah adat suku Batak Toba tersebut? Sudah menjadi rahasia umum jika Rumah Bolon merupakan rumah adat yang sangat berarti bagi suku Batak. Rumah adat ini kini menjadi tempat tinggal masyarakat suku Batak yang dulunya merupakan tempat di mana para raja-raja Sumatera Utara tinggal. Awalnya Rumah Bolon adalah istana yang ditempati para raja mulai dari raja pertama hingga raja terakhir Sumatera Utara. Rumah Bolon dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dengan suku yang tinggal di dalamnya. Namun jenis rumah adat ini yang kini dapat ditemui yaitu Bolon Jabu Batara Siang dan Bolon Jabu Ereng. Jabu Batara Siang merupakan jenis rumah adat yang memiliki banyak ukiran atau hiasan. Sedangkan Jabu Ereng adalah rumah adat yang tidak mempunyai hiasan. Adapun filosofi Rumah Bolon adalah sebagai berikut. Pondasi rumah yang sangat kokoh melambangkan masyarakat suku Batak yang selalu bersama-sama menghadapi beban yang berat. Sementara masing-masing tiang penyangga yang disebut ninggor melambangkan kejujuran dari setiap warga masyarakat. Atap rumah yang disebut dengan song-song boltok dimaknai agar ketika ada sikap yang kurang berkenan dari pemilik rumah, sebaiknya disimpan di dalam hati. Ketika bebersih rumah, warga suku Batak Toba selalu membuang kotoran melalui talaga yang biasanya terletak di dekat tungku. Hal ini dimaknai untuk menghilangkan segala keburukan di dalam rumah dan menghilangkan setiap perbuatan buruk penghuninya. Di bagian rumah juga terdapat sebuah panggung berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Hal ini juga bermakna harapan kepada sang pencipta agar penghuni rumah senantiasa dilimpahi rezeki. Selain filosofi bangunan, setiap lukisan, hiasan, dan bagian bangunannya memiliki makna tersendiri yakni 1. Ornamen gorga berbentuk cicak artinya orang Batak dapat hidup di mana saja dan bisa beradaptasi. 2. Ornamen gorga berbentuk ular ada kaitannya dengan kepercayaan suku Batak bahwa jika rumah dimasuki ular maka penghuninya akan mendapatkan berkah. 3. Ornamen gorga berbentuk kerbau sebagai ucapan terima kasih kepada kerbau yang telah membantu manusia dalam kehidupan. 4. Tiang tinggi ninggor berbentuk lurus dan tinggi bermakna kejujuran. 5. Arop-aropan di bagian depan hunian sebagai harapan dapat hidup layak. 6. Penahan atap song-song boltak merupakan pengingat bahwa jika ada tuan rumah yang dirasa tidak baik, maka hendaknya dipendam di hati saja. 7. Lubang telaga di dekat dapur masak sebagai tempat membuang kotoran, harapan untuk membuang jauh-jauh segala keburukan dan kesalahan dari dalam rumah. 8. Panggung kecil untuk menyimpan padi sebagai bentuk harapan untuk kelancaran dalam hidup. Banyaknya makna yang terkandung dalam setiap bangunan membuktikan bahwa rumah tersebut didirikan tak hanya untuk tempat berteduh dan tempat tinggal, melainkan juga penuh dengan pedoman hidup yang diwujudkan dalam setiap bagian rumah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Siapkan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jemaah Tuhan dan Puan dimanapun berada. Kita awali kebersamaan kita dengan menyimak pembacaan suci Al-Quran bersama dengan terjemahannya, yakni Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Qori Yogyakarta. Selepas itu nanti pukul 5.30 kita pula menyimak mutiara pagi. Insya Allah pagi hari ini mutiara pagi kita berjaringan dengan atau bersama dengan RRI Rane. Kita simak segera pelaksanaan maksud kami pembacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahnya. Suci Al-Quran juga selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimu sekalian mawali pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Kita rombongan baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saat ini sudah pukul 5.21 menit untuk muslimin-muslimat. Pukul 5.30 nanti pula kita akan bersama-sama menyimak mutiara pagi. Untuk hari ini mutiara pagi berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu, ya, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis, serta Korwil 16 Migatol, yaitu Medan, Sibolga, Gunung Toli, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai. Pagi hari ini dari RI Ranai, Solo bersama Ustadz Setrimo dan bersama pemandu acara atau penyiar Arpa Rizan. Kita jalan pukul 5.30 menjelang bergabung dengan RRI Ranai.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Baik, jutaan teman pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat yang kita bergabung dengan RRI Ranai untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi perjalanan hari ini. Selamat menyimak, selamat mengikuti.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat ini, tanggal 3 Juli 2026. Kami kembali menemani Anda di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Saya Sepadiran Amar akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan di Mutiara Pagi berjaringan ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengambil judul atau tema Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami walaupun melalui telepon ya, Ustadz Sutrimo. Beliau saat ini berada di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
0: Apa kabar Ustadz? Selamat
1: pagi semua pendengar.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Di Tanjung Pinang dalam kegiatan?
1: Ya, ini sedang mendampingi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi. Mohon didoakan pada pendengar semuanya, semoga kami berhasil meraih prestasi yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik, Ustadz, semoga kegiatan musabaqah tilawatil Quran dan hadis yang dilaksanakan di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang berjalan sukses dan membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Baik Ustadz, ya, kembali ke acara kita hari ini, Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan Ustadz, kita dirilai oleh berapa satuan kerja RRI, baik yang ada di Korwil Nusantara 15 ini, yaitu di RRI Tanjung Pinang, kemudian ada RRI Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bengkalis, ya, kemudian juga di Korwil Nusantara 16, yaitu ada Medan, kemudian ada Sibolga dan Gunung Sitoli serta SP Tanjung Balai Asaha. Baik.
1: Ya. Semoga RRI jaya selalu.
0: Amin,
1: jaya
0: amin.
1: Bintara.
0: Amin. Ustaz, tema kita hari ini adalah kejar akhirat jangan lupakan dunia. Baik, Ustaz, ya. Silakan kami berikan kesempatan untuk memaparkan tentang bagaimana mengejar akhirat kemudian jangan lupakan dunia. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar
0: RRI
1: dimanapun Anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hala wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abudagi fi ma'ataqallahu daral akhirah, wala tangsa nasibaka minad dunia, wa ahsin fama'atana wa ilaikum. Wala tabghin fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan pembahasan pagi hari ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Ada empat hal di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, wa badaki fi ma ataka wa daral akhirah. Allah mengingatkan pada kita yang sedang menjalani hidup di dunia ini untuk selalu menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kalau untuk generasi kita ini, insya Allah tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun ataupun lebih. Nah, sedangkan di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya saja itu sudah sebanding dengan 1000 tahunnya di dunia. Artinya apa? Kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Nah, kalau kita hidupnya, dan itu nggak mungkin ya, karena untuk saat ini, zaman ini agak nampaknya jarang. Tapi kalau mungkin kita berpikir, apa ada orang yang hidup sampai 1000 tahun di dunia? Ada, yeah. Mm-hmm. Ada di zaman Nabi Nuh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Nabi Nuh itu walaqad arsalan Nuhan liqaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh,
0: mm-hmm,
1: bersama dengan kaumnya di dunia itu falabitha fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah alfa sanatin ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Mm-hmm. Artinya umat zaman itu ya memang biasa 1000 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga gambaran yang Allah berikan tentang kehidupan yang ribuan tahun itu mungkin bagi kita susah menghayalkannya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita ketemu orang umur 100 tahun saja rasanya sudah sepuh sekali, yeah, sudah enggak,
0: mm-hmm,
1: ya, ada lemah gitu ya. Mm-hmm. Sementara ternyata di umat-umat sebelum kita ada yang 1000 tahun. Maka Allah, mm-hmm, berikan gambaran itu bahwa di dunia kalau contohnya

Nah, kalau kita kemudian kompetisi. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, mengumpulkan berusaha semaksimal mungkin untuk menyapa di akhirat, tapi karena kita hidup di dunia, Allah ingatkan wala tangsa nasibakan matinya, tetap jangan mengabaikan hak-hak, kewajiban, jatah kita hidup.

0: minta jangan mengabaikan hak, kewajiban, jatah minta itu adalah sunahnya. Kemudian kemudian sama ragu bangsa nanti oleh kami ini sampai disebut oleh Nabi orang yang gak ngikuti sunah itu ya bukan kaumku. Dan Nabi menunjukkan bahwa beliau Nabi yang sangat mulia, itu saja ya menikah, ya punya putra putri, ya, ya puasa, ya berbuka, ya sholat malam, ya tidur juga, ya berdakwah, ya bekerja juga. Dalam sirah nabawiyah itu kita lihat Nabi itu pernah bekerja pekerjaan-pekerjaan umumnya manusia hidup, ada menggembala, ada berdagang dan lain sebagainya. Dari sini kita melihat betapa Maha Mulia dan bijaksanaannya Allah ketika memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya, tapi Allah juga mengingatkan kita untuk tidak melupakan kewajiban kita di dunia karena kita masih hidup di dunia. Kemudian di kalimat berikutnya Allah memberikan resep Wahsin. Senantiasa berbuat baiklah resepnya. Karena Wahsin kama sanallahu ilaih. Karena Allah berbuat sangat berbuat baik kepada kita. Kalau kita melihat kemahabaikan Allah pada kita itu tak akan terhingga, Pak. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Nah, salam. Kita bisa bekerja, sehatnya kita dari Allah Subhanahu Taala. Kita bisa tidur nyenyak, bahkan seperti orang mati, halilintar menyambar pun tak dengar, bisa bangun lagi. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Taala. Maka ketika kita berbuat baik, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada orang maupun kepada bukan orang, kepada seluruh penduduk bumi ini, jangan karena orang itu berbuat baik pada kita. Banyak orang yang ya saya mau silaturahim ke rumah si bulan karena bulan silaturahim ke rumah kita. Ada yang saya memberi dia karena dia juga memberi kita. Ada yang saya buat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi Allah tidak mengajarkan yang Allah ajarkan kita berbuat baik tidak karena orang itu berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah maha baik pada kita. Meskipun ada orang yang kita anggap jahat sekalipun pada kita, ada orang yang kita anggap membenci kita, justru kepada mereka harus kita ambil, kita berbuat baik sebaik-baiknya. Dan itulah resep dari Allah untuk kita menggapai akhirat dengan cara tidak melupakan dunia, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang. Dan diakhiri dengan wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam menjalani hidup ini Allah juga ingatkan kita untuk supaya tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat-ayat yang lain kalau kita lihat tuh, ketika orang berbuat kerusakan, wa idza qila lahum la tusyriku fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Banyak orang yang enggak sadar bahwa dia sedang berbuat kerusakan, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Contoh paling sederhana. Kita tentu senang dan sangat mendukung adanya pembangunan. Namun ketika pembangunan itu kemudian mengabaikan amdal, tidak memperhatikan lingkungan hidup, apa namanya, hutan ditebang tanpa ada lagi reformisasi, kemudian tidak disiapkan selokan yang cukup untuk aliran air, tentu yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa manusia. Bisa terjadi banjir saat hujan, bisa terjadi kekeringan, kurang air pada saat kemarau sejenak saja. Mungkin untuk prolognya itu, Pak.
1: Baik.
0: Kalau memang
1: baik, Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz?
0: Baik,
1: ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwe Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya Ustaz. Nah, kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau lebih beratnya atau tidak imbangnya Ustaz? Ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat. Bagaimana kita supaya ini imbang ini Ustaz? Ya, mengejar dunia kemudian juga tidak melalaikan akhirat. Bagaimana tips-tipsnya ini Ustaz? Ya, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja sibuk, aladannya sibuk, kemudian ketika azan berkumandang dalam hati berkata sebentar lagi lah
1: azan. Nah,
0: komat sudah berkumandang juga masih komat, imam sudah tegak juga baru rakaat pertama dan seterusnya terakhir orang udah pulang sholat dia belum berangkat. itu banyak kan orang awam banyak seperti itu. Nah kemudian Allah makanya Allah senantiasa mengingatkan ini itu tadi rumus paling sederhananya ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu Pak insya Allah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban kebajikan syariat. Karena kita sadar untuk apa kita membela yang 1 jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak gini lah, contoh paling gampang. Orang dihukum kemudian disiksa selama 1 jam setengah, tapi setelah itu diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama 1 jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira. Kira-kira menurut Bapak pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat 1 jam setengah apalah, tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan, betul begitu kan?
1: Siap.
0: Nah ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini apa sih yang berat? Kalau kita bilang berat, ya begini saja, sama saja kalau kita jalani dengan lapang dada. Soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah kok. Kita bisa buktikan. Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi. Tidak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya, tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu, tapi ketika waktu sholat tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa minimal itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah Pak ditemui seseorang, dia bilang, Ali kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu, kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Jadi Ali menjawab dengan ketenang, enggak, kamu kebalik. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, kita yang berbuat baik tidak rugi, yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, saya akan menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya. Dan seperti itu contohnya kan. Itulah pacu dengan hitung-hitungan yang Allah buatkan itu tadi, bahwa sehari sebandingnya dengan 1000 tahun. Artinya sehari seribu tahunnya kita hanya dengan umur kita ini, hanya dengan 1 jam setengah.
1: Itu Pak. Baik Ustaz, sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669, dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ini, nah ini sebenarnya semakin berat PR kita, atau kira-kira masih panjang umur yang diberikan, ya berleha-leha dulu lah, bersantai-santai dulu, atau kira-kira seperti apa ini, Ustaz? Silakan.
0: Masalahnya, Pak, kalau orang pun yang tahu kapan matinya. Allah tak memilah, tak memilih, tidak ada urutan apa yang tua mati duluan, apa yang muda mati duluan. Banyak kejadian, bayi baru lahir mati, ada orang lagi sehat-sehatnya dalam tugas kerja, tidak meninggal, ada orang yang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya tidak bangun-bangun lagi, ada ada yang sudah tua tak mati-mati juga, ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari. Masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian, karena ini memang misteri. Ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas, selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja, tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya. Karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada tanda-tanda yang nyata. Banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja, Pak.
1: Baik, Ustadz, sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ini Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, kakak?
2: Ini assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau menanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini ceramah ya, Pak?
1: Iya, Mutiara Pagi. Iya, Mutiara Pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, Mutiara Pagi. Iya.
2: Oh.
1: Kita mengambil judul Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Ustadz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok enggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak.
2: Enggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo, Mbak. Halo. Halo. Bisa
2: Ustaz?
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Enggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya, Ustaz, turun dulu, enggak dengar.
1: Oh iya. Oke, Mbak, diputus dulu, Mbak. Iya, pendengar. Iya, sayang sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sepertinya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Sayang sekali, Ustaz, beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya. Jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang ingin bersama kami silakan di 0811 7033 669, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir, Ustaz, sebelum kita berpisah, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus untuk closing statement pagi ini, Ustaz, di Mutiara Pagi Berjaringan, silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan, mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Selamat selamat beraktivitas, Ustadz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustadz.
0: Amin.
1: Baik, selamat pagi, assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustadz Sutrimo, dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan

0: Masih teman-teman, baru saja kita tuh simak Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Ranai. Kembali bersama kami RRI Pekanbaru Program 4. Pukul 5.59 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 6 nanti kami akan sampaikan pula Mutiara. Maksud kami kabar berita pukul 6 dan selanjutnya nanti pukul 7, pukul 8 serta pukul 9. Untuk program kita di tepat pagi hari ini, setelah Mutiara Pagi kita melangkah kepada sesi Beranda Budaya pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Beranda Budaya sesi 1 berisi tentang beranda budaya lokal. Lanjut nanti pukul 8 hingga pukul 9 beranda budaya sesi kedua kali untuk hari Jumat, yaitu info inflasi. Pukul 9 waktu Indonesia Barat akan pula kami hadirkan program rutin kita setiap Jumat bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluh agama Islam, yakni bincang religi atau obrolan religi, disambung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di tepak pagi memasuki tepak siang, jadi oleh dengan info layanan siaran ekonomi digital. Jadi beberapa mata acara siaran dari kebersamaan kita untuk tepak pagi hari ini bersama saya Harun Al-Rasyid. Baik, Cinta Rabuan, segera kami sampaikan kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
0: Jendela Puan, pemerintah Provinsi Riau akan membebaskan P3K Riau dari potongan zakat profesi. Kabar terakhirnya datang bagi para pegawai pemerintah dengan pekerjaan kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau atau Pemda Riau. Kepastian ini menyusul terbitnya regulasi resmi dari pemerintah daerah yang mengatur tentang penyelesaian pemungutan zakat di lingkungan aparatur sipil negara. Maka strategis ini secara resmi tercantum dalam surat edaran Gubernur Riau nomor 2012/400.8.1 Kesra garing 2026. Surat edaran tersebut mengatur secara spesifik tentang pembebasan pengenaan zakat profesi dan impak bagi P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Secara teknis, kebijakan pembebasan ini merujuk langsung pada regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional di tingkat pusat. Berdasarkan surat keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026, batas minimum nisab untuk zakat penghasilan dan jasa pada tahun 2026 ini telah ditetapkan sebesar Rp91.681.000 per tahun atau setara dengan Rp7.640.000 per bulan dengan persentase kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Setelah dilakukan evaluasi dan pemetaan terhadap struktur penggajian daerah, ditemukan bahwa akumulasi pendapatan bulanan para pegawai non-PNS tersebut belum menyentuh batas wajib zakat. Faktanya rata-rata penghasilan yang bersumber dari gaji pokok serta tambahan penghasilan untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dengan pemerintah Provinsi Riau saat ini mestinya masih berada di bawah angka nisab zakat penghasilan, yaitu Rp7.640.000 per bulan. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan berlaku tersebut, maka pegawai yang berpenghasilan bulanannya belum mencapai batas minimal atau nisab secara regulasi tidak dikenakan kewajiban pemotongan zakat profesi sebesar 2,5%. Dengan PLT Gubernur Riau S.F. Faryanto saat memberikan keterangan di Pekanbaru Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

Jangan open pukul 6.24 menit kita bersama di Beranda Break. Kali ini kita kutip sekilas bermain gasing dan filosofinya. Di mana bermain gasing di Riau secara umum adalah warisan budaya masyarakat Melayu yang dimainkan dengan cara melilitkan tali pada poros gasing dan melemparkannya ke arena agar berputar. Di balik aktivitas fisik dan rekreasi ini, gasing syarat akan filosofi kehidupan, melambangkan keseimbangan, harmoni, kerjasama, dan ketuhanan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Juga.
3: Saya tidak jualan ini. Usahanya saya tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau saya bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Cinta rompuan, permainan gasing Melayu umumnya terbuat dari kayu keras seperti kayu setigi dan merbau yang diukir. Cara memainkannya melibatkan beberapa teknik dasar. Pembuatan poros gasing dipastikan memiliki titik keseimbangan yang pas agar putarannya mulus. Melitali tali nilon atau kulit pohon dililitkan kuat dari bagian leher gasing hingga badan gasing. Biasanya terbuat dari kulit pohon terap atau torok atau jenis lainnya. Untuk melempar dan memutar gasing diayunkan kuat ke arah karena ke arah arena maksud saya tanah dan tali ditarik secara refleks agar gasing terlepas dan berputar kencang. Jenis permainan terdapat kategori gasing uri, adu putar lama berputar, dan gasing pangkah adu pukulan menumbangkan gasing lawan.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Minyak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Kari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.